0: Kaso Aalto Maimo.
1: Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah menuidong do hongkot sat.
2: Antu do konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tadao baino.
3: Kinongo, ahal ngabi babaino tadao diti.
4: Om tanudo o kepoihan kababagu, idsuang om habus pogun.
3: Tanu dagay, doin abal kinoizunon kotau huzan kadazan tikid tadao.
5: I-point tunud, RTN Nopo.
6: Apal Tony Bo Tadao Baino.

0: Tapi naik kong avi tu tumul betul kor namot tu mohi sudah ginawa tu kivari ti so kepehaan do swang hamin i pembusan ko.
1: Kasayimbaan bos kadasan manak diazu kepehaan.

0: 好的，听众朋友，沙巴州级丰收节庆典呢，今天迎来闭幕重头环节。目前 KDCA 现场气氛是非常的热烈的。那接下来呢，就为您转播 Saba FM， 一同来聆听沙巴首席部长达德斯里邦利玛哈吉哈吉吉哈吉诺尔，以及沙巴州元首敦达德斯里邦利玛 Dr. 穆萨哈吉阿曼为丰收节庆典发表的重要讲话，并为庆典画上圆满的句点。
1: Langsung di dalam Dewan semasa ketibaan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah dan juga berkenaan dengan persembahan-persembahan yang akan disusuli selepas itu. Jadi anda juga sebenarnya boleh ada masa lagi untuk datang ke Hongkot Kuasaan Pinampang ini untuk menyaksikan kemuncaknya. Dan yang kita cantikan tadi, kita nampak juga paparannya dari dalam Dewan dengan Rafiq.
2: Ya, yeah.
1: Tempat duduk semuanya
2: sudah penuh.
1: Mungkin penuh 90% penuh.
2: Tapi jangan risau, acara ini sehingga ke malam.
1: Betul.
2: Jadi anda ada masa lagi untuk hadir ke KDCA pada hari ini untuk menyaksikan peringkat akhir untuk undur ngadal tahun 2026 ini. Daerah mana yang akan merangkul kejuaraan pada tahun ini untuk 2026 undur ngadal. Apapun, okay, kita akan bawakan kepada anda sebentar saya lagi ucapan yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, dan seterusnya itu kita akan bawakan juga lafaz penangguhan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertuan Negeri Sabah dan pencara majlis penutupan Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, dan sekaligus akan mengisytiharkan penutupan Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah untuk 2026 ini.
1: Ya, kalau temanya sekali lagi kita bawakan Kamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian, ataupun Kamatan mengomot pisempuruan memeramai piunungan. Itu
2: lulus.
1: Yang diangkat, itu yang diketengahkan untuk tahun ini, yeah. Mencerminkan budaya di Sabah, bukan saya di Sabah tetapi di seluruh Malaysia. Kita bawakan, yeah, bagaimana kesatuan, keharmonian itu dapat kita tonjolkan dalam pesta perayaan Pesta Kamatan ini. Baiklah,
2: yeah,
1: kita terus ke dalam Hongkot Kuasaan untuk kita ikuti sama-sama ucapan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk perayaan Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah 2026.
2: Iya, yeah, sebentar saya lagi kita akan bawa waktu anda dari masa ke masa. Okay.

0: Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Dan salam Sabah Maju Jaya. Yang dikasihi Tuan Yang Terutama Tun Datu Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah, bagi pihak rakyat dan kerajaan, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun atas kehadiran ke majlis penutupan Pesta Keamatan peringkat negeri pada hari ini. Kehadiran Tuan Yang Terutama Tun ke majlis ini adalah simbol sokongan padu Tuan Yang Terutama Tun kepada perayaan Pesta Keamatan sebagai suatu wadah pengikat kesatuan dan pengukuh perpaduan di kalangan rakyat jelata di negeri ini. Sesungguhnya kami sentiasa bertekad untuk terus menyemarakkan lagi perayaan-perayaan kebudayaan seumpama ini, kerana ia berupaya mengangkat negeri Sabah ke persada dunia. Semoga dengan sokongan padu ini, kerajaan negeri Sabah akan terus maju dan makmur di bawah naungan kepimpinan Tuan Yang Terutama Tun. Tuan Yang Terutama Tun, saya dengan penuh takzimnya memohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin sekalian. Yang berhormat Bulawan Siga, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri I, Menteri Kerja Raya dan Utility, merangkap pengerusi jawatan kuasa induk perayaan Pesta Keamatan peringkat negeri tahun 2026, dan yang berbahagia Datin Seri Linda Iwit. Yang berbahagia Huguan Siau, Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Datuk Kitingan, Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA, dan yang berbahagia Puan Sri Datin Sri Genevi. Yang berhormat timbalan-timbalan Ketua Menteri, yang berhormat Menteri-Menteri Kerajaan Negeri beserta isteri, pembantu-pembantu menteri, yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri, dan yang berbahagia Datin Seri, yang berbahagia Datuk Muhammad Razali bin Wahab, Setiausaha Persekutuan, dan yang berbahagia Datin. Your Excellencies, Ambassadors, Consul Generals, and our foreign dignitaries who are with us here today, thank you for your presence. Deep jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya jua, maka kita dapat berhimpun pada hari yang cukup meriah, aman dan harmoni, sempena majlis penutupan Pesta Keamatan peringkat negeri tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah sebentar lagi. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih Kepada yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri 1, merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah, selaku pengerusi jawatankuasa induk sambutan Pesta Keamatan Sabah tahun 2026, dan juga seluruh ahli jawatankuasanya serta jawatankuasa-jawatankuasa penganjur di peringkat daerah atas komitmen dan kesatuan dalam menganjurkan majlis sambutan Pesta Keamatan. Saya difahamkan penambahbaikan dan kelainan penganjuran tahun ini menjadikan perayaan Pesta Keamatan Negeri Sabah lebih berinformatif, selain mengekalkan keunikan tradisi kebudayaan yang menjadi kebanggaan kita semua. Tidak lupa juga syabas saya ucapkan kepada Huguan Siau yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Fairin Datuk Ketingan, Presiden KDCA serta pengerusi dan ahli-ahli jawatankuasa pelaksana, yaitu Datuk Dr. Jeffrey Ketingan, yang menjadikan sambutan perayaan ini dianjurkan penuh tradisi dan keunikan. Ianya bukan sahaja dalam meneruskan kebudayaan nenek moyang kita, malah menjadikannya sebagai antara produk pelancongan utama di negeri dan negara kita. Kepada semua presiden-presiden pertubuhan dan persatuan etnik seluruh Sabah serta seluruh lapisan masyarakat pelbagai kaum yang hadir pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan. Kotobian tadau tegazo do keamatan. Kehadiran kita semua menjadikan perayaan ini bukti perpaduan yang utuh masyarakat Sabah. Ladies and gentlemen, today we are honored by the presence of visitors from near and far who have joined us in celebrating Pesta Keamatan. Welcome and selamat datang to Sabah. Keamatan is Sabah's vibrant and official annual harvest celebration. It marks the end of the rice harvesting season, a time of thanksgiving, unity, and appreciation for the blessing of a fruitful harvest. It is also a season for Sabah comes alive with rich culture, traditions, and the spirit of community. Do take time to experience the sights, sounds, flavors, and hospitality that make this festival truly special. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Pesta Keamatan bukan sekadar perayaan kebudayaan warisan turun-temurun. Akan tetapi lebih daripada itu, ia adalah lambang perpaduan kekuatan jiwa dan semangat kebersamaan yang perlu kita pelihara. Keteguhan perpaduan dan kebersamaan kita merupakan teras utama untuk kita maju bersama, seterusnya memastikan kelestarian pembangunan Sabah selaras dengan Hala 7 SMJ 2.0. Tema sambutan pada tahun ini yaitu keamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian amat signifikan dengan suasana dan cabaran semasa yang kita sedang hadapi. Ketidaktentuan ekonomi, cabaran kenaikan kos sara hidup, dan pelbagai cabaran lain menuntut kita untuk terus sepakat, berganding bahu dalam menangani apa juga cabaran. Kerajaan negeri sememangnya komited dan akan terus melipat gandakan usaha bagi memastikan kepesatan pembangunan negeri dan kebajikan rakyat terus terbela. Pelbagai inisiatif sedang dan akan terus dilaksanakan, termasuklah memperkukuhkan ekonomi negeri, termasuk menerusi agenda yang ditetapkan dalam Mala 7 SMJ 2.0 yang akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan produktiviti dalam sektor pertanian, memperkasakan modal insan, melestarikan kesejahteraan rakyat baik di luar bandar maupun bandar, dan memajukan sektor pelancongan melalui kebudayaan. Dalam usaha mencapai matlamat ini, sudah tentulah kerajaan memerlukan segenap lapisan masyarakat di negeri ini untuk terus bersatu hati dan bersama dalam membangunkan negeri ini. Kerajaan menyedari bahawa kemajuan negeri ini tidak hanya diukur dan dilihat melalui kepesatan pembangunan fizikal dan ekonomi. Atas sebab itu, kerajaan sentiasa menyalurkan peruntukan yang besar bagi pembangunan kebudayaan rakyat di negeri ini pada setiap tahun. Pembangunan kebudayaan menjadi mekanisme perpaduan dan lambang peradaban budaya bangsa, seterusnya sebagai teras dalam pembangunan negeri ini secara menyeluruh. Tuan-tuan dan puan-puan, pesta keamatan bukan sekadar perayaan budaya, tetapi platform penting untuk memelihara tradisi etnik daripada pupus, memupuk toleransi dan memperkukuh kestabilan politik serta pembangunan negeri. Malah, usaha 5 tahun kerajaan negeri sehingga tahun 2030 sedang berjalan untuk mendokumentasikan pemetaan budaya etnik bagi rujukan generasi akan datang dan juga pelancong. Dalam aspek ekonomi pula, pelbagai inisiatif sosioekonomi termasuk pembangunan semula sektor pertanian dan padi giat dilaksanakan kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Justru perbezaan kepelbagaian etnik dan budaya di Sabah tidak harus menjadi penghalang, sebaliknya menjadi asas penyatuan rakyat dan pembangunan negeri ini. Pesta keamatan juga mengingatkan kita bahawa setiap usaha yang membuahkan hasil tuayan memerlukan usaha gigi, kesetiaan bekerja dan pengurusan kerjasama. Masa depan Sabah yang makmur tidak akan terbina dengan retorik semata-mata, tetapi melalui kerja keras, kesepakatan, keharmonian dan keikhlasan seluruh lapisan masyarakat. InsyaAllah, Sabah akan terus melangkah ke hadapan sebagai negeri yang aman, sejahtera, maju jaya dan dihormati berteraskan nilai-nilai budayanya yang unik, ditambah dengan sokongan padu daripada rakyat keseluruhannya. Marilah kita bersama-sama meraikan kepelbagaian kita dalam suasana penuh keharmonian melalui perayaan pesta keamatan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan sambutan perayaan pesta keamatan tahun ini, khususnya jawatan kuasa penganjur di semua peringkat, pemimpin etnik dan komuniti, agensi kerajaan, pihak swasta, serta rakyat Sabah di seluruh pelosok daerah. Semoga semangat keamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian ini akan terus subur dalam jiwa kita semua. Tuan yang terutama Tun, demikianlah sahaja ucapan saya di majlis ini. Sekali lagi saya merakamkan ucapan penghargaan dan menjunjung kasih di atas perkenan Tuan yang terutama Tun hadir ke majlis penutupan sambutan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah kali ini. Kami semua mendoakan semoga Tuan yang terutama Tun serta seluruh kaum keluarga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan dilanjutkan usia. Sekian kotobian tadau tegazo do keamatan. Terima kasih.
1: Majlis merakamkan terima kasih kepada yang amat berhormat Ketua Menteri atas ucapan sebentar tadi.
2: Temenai Kong Avi Kano Pason di Tapantang Datu Sri Panglima Haji Haji Ibrahim Haji Nor Vazon Montili Nepogun Sabah.
1: Sincere appreciation for yang amat berhormat
3: baik
1: Ketua Menteri.
3: Sebentar tadi ucapan yang berhormat Datu Seri Panglima Haji Haji G. bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan sekarang ini kita menanti di mana lafaz peneguhan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datu Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan ucapan Majlis Penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 iaitu upacara mengomot iaitu menuai padi dan pepoipi paai doi tangkop iaitu menyimpan padi dan seterusnya mensyiarkan penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 diikuti paluan gong 7 kali.
4: Ya, ini akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Jadi kita bawakan sekali lagi. Ini memang sudah menjadi acara sinonim setiap kali sambutan perayaan dalam majlis pembukaan ataupun penutup mengomot menuai padi.
3: Betul.
4: Dan juga popoi pi paai duit tangkop menyimpan padi antara upacara yang menjadi simbolik, sebab kalau kita sebut pesta keamatan ini adalah acara mensyukuri tuayan padi, hasil tuayan padi.
3: Ya, betul.
4: Okey. Jadi itu akan kita bawakan
3: sebentar
4: saja tadi dan seterusnya kalau kita ulas dalam ucapan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah sebentar tadi Rafiq,
3: yeah.
4: Sudah semestinya berkenaan dengan tema yang diangkat tahun ini membawa satu lagi keunikan dan juga orang bilang sebagai satu kekuatan bagi tadi Sabah, keamatan sebagai salah satu wadah untuk menuai perpaduan dan meraihkan keharmonian.
3: Betul, dan juga keamatan adalah jambatan dalam keharmonian dan kemajmukan yang kita ada di Sabah secara khususnya, Rebin.
4: Mm-hmm.
3: Di mana inilah mewujudkan keharmonian kita di Sabah yang mana kepelbagaian kaum ini disatukan dalam satu perayaan.
4: Betul.
3: Dan sedikit juga dikongsikan, sebenarnya saya lagi nanti ada paluan 7 kali gong. Mm-hmm. Kenapa 7 kali? Ini merupakan simbolik yang utama dalam pesta keamatan ini yang mana boleh dikongsikan, iaitu paluan yang pertama melambangkan memanggil pulang semangat padi itu sebenarnya.
4: Oh, okay.
3: Yang kedua adalah upacara kesyukuran. Yang ketiga paluan itu adalah misi mencari dan menyelamat semangat padi. Seterusnya upacara meredakan atau mendamaikan dan disusuli upacara penyucian, pemulihan dan penutup atau pengorbanan. Itulah maksudnya 7 kali paluan gong tersebut.
4: Baik, itu akan kita saksikan ataupun kita akan bawakan juga sebentar saja nanti. Tapi kalau hari ini 31 Mei, maksudnya hari yang terakhir,
3: ya,
4: sebab kalau sepanjang bulan Mei ini, bermula 1 Mei lepas bagi upacara perasmian ataupun daerah papal sebagai tuan rumah dan selepas itu berlangsunglah sepanjang bulan Mei ini di peringkat daerah, memang meriah sana sini keamatan, ya. Dan kesemuanya untuk 30 game 1 semuanya berkumpul di sini akan menjadi tumpuan adalah pertandingan Unduk Ngadau. Tetapi untuk pertandingan yang lain sudah pun berlangsung dengan jayanya seperti Randawita Vantang Kamatan 2026, pertandingan Sugandoi untuk kategori Dazanak Songkotown dan juga terbuka pun sudah selesai.
3: Ya, apapun tahniah kepada anda semua yang telah mengikuti pertandingan Dazanak Songkotown, Sugandoi, Randawita Vantang untuk tahun 2026 ini yang mewakili daerah masing-masing. Dan sekarang ini kita akan bawakan dari masa ke semasa di pentas utama untuk menyaksikan lafaz penutupan dan penutupan pesta kehormatan untuk tahun 2026 ini sebentar saja lagi.
4: Iya. Kalau kita imbas kemarin apa yang berlangsung juga Rafiq semasa majlis peresmian kita bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim. Satu lagi acara yang kita rasa amat dekat di hati kerana kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga memberikan bahawa sambutan pesta kehormatan ini merupakan sambutan yang wajar untuk diraikan setiap tahun, bukan saja penglibatannya dalam Kerajaan Negeri Sabah tetapi juga penglibatan daripada persekutuan itu sendiri, bahkan di peringkat kebangsaan pun sendiri.
3: Betul ya. Radin, baik kita terus ke pentas utama untuk menyaksikan upacara seterusnya.
4: Iaitu mengomot menuai padi dan juga Poipi Pak Aidut Tangkup menyimpan padi yang disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah.
2: Mohoingon tegas ada pegun Sabah mengomot depai memeguna da linggaman isok kavo pengomot kau pesanan toko hai didinui. Inilah cara tradisi mengetam padi, tuan-tuan dan puan-puan, yang sedang berlangsung kita saksikan, disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama dan juga div-div jemputan acara mengetam padi cara tradisi. 7 tangkai padi akan dituai, iaitu dalam upacara dipanggil mengomot depai. Kelihatan begitu sempurnanya hadirin sekalian bagaimana padi dituai hidup dengan subur.
5: His Excellency Tun and the other invited guests will be presented with a linggaman, a traditional paddy harvesting tool prepared for the rice harvesting ceremony. And the 7 stalks of paddy will be harvested in a ceremony known as Mongomot Nopai. The 7 harvested stalks will then be inserted into a bamboo stalk placed beside the paddy storage area.
2: 7 tangkai padi yang terpilih yang diketam tadi sebentar lagi akan disisipkan di sebatang buluh atau bambu yang terletak di tepi tempat menyimpan padi, juga dikenali sebagai tangkop. Posisip do tu bosungan pai tepai kengabi di mohingon tegaso do pogun tapa pahat bentuk diho dan seterusnya popopi do pai dari tangkop mana yang disempurnakan oleh Tun. Tepukan gemuruh, inilah hasil tuayan padi tahun 2026 sebagai simbolik hadirin sekalian. Upacara diteruskan dengan mempersilakan Tuan Yang Terutama Tun melafazkan pengisytiharan penutupan Pesta Kehormatan Peringkat Negeri Sabah 2026.
5: The ceremony will then proceed with inviting His Excellency Tun to proclaim the official closing of the 2026 Sabah State Level Kehormatan Festival.
6: Selamat pagi dan salam sejahtera. Dengan ucapan Ketubrion Om Kaun Sikaan Tado Tegazu Duka Amatan, saya dengan ini

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah. Nah.
6: Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Minggo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.
11: Syabas ko tahniah taat TM kerana tawapok ni nur tiuron antara telumpu penyiar audio di Kidal Faling ala peringkat langa. Mudahan pengiktirapan ko pembentuk kon bersejarah akan jadi penunuh semangat warga RTM pelajar pasar perusahaan yang mempesur RTM sebagai pembuat badan penyiaran tekeloo denorotan ko jadi pilihan bobo le seluruh rakyat melatu. RTM tetap taatai ngabut semberan-semberan pan.
12: Tahniah RTM ni iktiraf antara telumpu penyiar paling alap dunia. Atag transformasi digital kolek mengambiri mengkot cabaran semasa. Narusan transformasi digital berselajuran di kojo nendak nang luar semata-mata. Kejayaan tupan muan bukti RTM betiu lebih maju nang sudut pemetekuan pabaran mengkot platform digital sebagai teras bobo. Betiu RTM boleh nendak mengkot lebih sanang kot lingau narusan terong jari. Masyarakat mengkolek pabaran anu tepat kok bana. Semoga RTM selajur cemerlang. Nang aku Nora Mahathir.
13: Tahniah tak pelawatan RTM rai posok diom telumpu senarai penyiar audio digital paling alap tak junyah.

Assalamualaikum Dina Kanyanabar. Salam Malaysia Madani. Salam berdinakan. Kata aku DJ Fatin. Setemu kita dan bagi kemultu tak siaran sama alam bahana tak terpuri kau bagi bulan Mei 2026. Lau ahad ni terus dinakan kita tak turung-turung bulan kau. Jadi insyaAllah ni terus kau dinakan bahawa josik kita tu beraya aji kau kematan ni terus mau. Satu hari bulan no ko buat bau lagi. Tapi yang pan alhamdulillah, terima kasih kakak lagi menek kami sebagai sebi dayak-dayak ko. Terima kasih untuk semimon sukungan lekat tak dinakan. Jadi dokam biasa dinakan kita on segmen bobok pabaran ko pandayagan tak jam telu, tak jam empat kamu kita on segmen ngarip-ngarip. Jadi segmen bertiru yo no segmen yang cerita hati. Mungkin begitu bercerita kongsi-kongsi yang cerita hati tolong minggu tu kok. Kok pan segmen apa berdia melat, kok pan posok tak segmen mana-mana lagu lupa sabar apa berdia melat ngabuk pukul 6 kemuap. Jadi tak dinakan yang serong dia pelanan pala-pala mau kerita pala-pala tak alun-alun kok. Tiru tu musim cuti-cuti tu kok. Jadi pala-pala mau kerita dinakan bayan kita lambat asal kita selamat. Keselamatan tanggungjawab tiba somo kok. Jadi tak dinakan boleh mekali kami tau RTM klik amun ni aku lik kali tak radio boleh kali kami tau RTM klik muat duta ya aplikasi RTM klik untuk kali kami minggu-minggu jatungan dinakan. Kan. Jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar bertiru tak pukul telu 40 minit kemuap. Jadi kakak lagi kita diam segmen bawa-bawa pabaran kak pandai agan. Semoga semimon dinakan pengkali bertiru binunan kesihatan kok rezeki berkat semimon urusan dipermudahkan sanang jauh dinakan sanang atai kok daya katai selalu. Mudah-mudahan kita semimon benar tiol kat tepuk royang ni alap kok pan berisi kok tepuk royang alap kan pukul 4 kemuap. Kita bercerita-cerita kan insyaAllah buka kutalian nyong lagi TikTok tiru TikTok ngogo KDC kakak lagi kita nampang kak matan tak KDC ya so ngom tu kok final ya ne pusingan akhir ngadau kok. Jadi bolehlah dinakan namun nun kelepangan kok ngogo teko kam ramai-ramai ngogo KDC ngerso diri ngenda untuk ngadau secara langsung pian nya subai kita tu aku ngai kok idan aku ngai kok sama ngai no ni boleh bege kita semimon somo-somo eno sabar kok eno kita mitung ramayan lagi yan-yan pan keramayan yang un tak sabar tu. Jadi yan-yan pan bedagro kita kok lagu lekat tak ni saja-saja ko lekat tak Roslin kok pan lagu mengapa kok raida banda ni laiping kok tak siaran sama lapan

0: Selamat nampang Lau Pustakawan Malaysia. Selanga-langa pengerguan, papan terima kasih ni ucap. Tak semimon pustakawan, tak catat dedikasi, komitmen, papan usah, dia merag ilmu pengetahuan, papan ngebudayaan, amalan moso, dia masyarakat. Pustakawan ngaijo penjogo, kazana ilmu. Tapi pan jadi pemangkin, tak perkembangan pendidikan, papan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih tak jasa kopan pengorbanan B. Selamat Lau Pustakawan Malaysia dekata RTM teman setia anda.
1: Insan Minggu jo Ben B, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah bana.
2: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama Allah bana.

0: Nang?
1: Hei, lo begitu juga Danti. Dan dok jumpa melan kereta ai, niak no pandai nut peraturan tau.
2: Hei bang, kawai yang penkurang ni, sini abang ni man segik ke, tak tuntawan kereta? Dong no tak teniman tak lan, tenagu je no dao, kok merumah un pantung sampah?
3: Pian acuan ni, bagaino kui ni, ngerati kadina kan tingkah laku, tengoro seramin tak tingkah laku anak-anak te.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayakan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih Dina Khan, kakak lagi mengkali siaran sama lah bana. Terima kasih banyak nonton kami bersiaran dekat jam telu ngabut no kiti tak segmen kedua ke jam yang kedua. Terima kasih ke untuk semua Dina Khan betiru lah wahat terong minggu senjen dan pelanan palap-palap mau cerita Dina Khan musim-musim suti ko suti school lah suti perayaan tu jadi sama-sama no kiti ingat-ingat ko tong kiti yang ne barak jamu muras ha ko begitu tu musim-musim cuti tu amun beri jaga kesihatan keselamatan yang paling penting tak alun-alun mudah-mudahan kiti tu sentiasa selamat sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang boleh kali kami tak RTM klik ko amun niat kulit kali ta radio boleh kali kami tak RTM klik jadi kali untung-untung minggu tu dinakan itu sedang lesah ko nuk sampah ko on lagi yen tu sedang yen tu berkela-kela ko jadi setiasa berjogo-jogo dinakan ah ha? Jogo kesihatan jogo keselamatan. Okey ada WhatsApp tu assalamualaikum salam turun minggu selandung serati ko sedang buat atai DJ Fatin selamat semoga tak umur murah rezeki sihat selalu penitio tak pekor-pekor yang niat keringinan Pak Maksud menggale senang sama lebana. Terima kasih Pak Maksud. Terima kasih sentiasa selalu nutan kami bersiaran setiap lau. Amun nyaun gi Pak Maksun tu berat jomu kok nyaun nutek kami mitu sian no kale kami tu mitu ba. Tutur no kami dediri nyaun no kale kami no ko. Terima kasih untuk semua yang dinakan unun telefon ingin bercerita. Hello assalamualaikum dinakan.
1: Waalaikumsalam Patin. Selamat kemuap.
0: Selamat kemuap komo ya nah. Ni aku Aaron.
1: Argentina dinakan.
0: Ah, koko anu juara.
1: Ah, pada kami joko sano wagis. Stesen.
0: Kamu tak ngenten stesen nah.
1: Ah, bo ngoga doai ko yan dinakan. Somo-somo te ngaramian tu dagangkan dagaya. Somo-somo te. Hubungan siaran sama tu menyakiti sian lagi.
0: Kita ko badinakan.
1: Kita itu binakan. Semua-semua itu salah dapat anu saksikan ni kan. Semua-semua tidak dinaikkan. Sian kole rezeki, minyak kole sabar.
0: Mana ini boleh begai, nyon begai ko.
1: Semang-semang gunjo jo anu yang ni tu
0: rezeki.
1: Semua lah.
0: Bana-bana. Kamu yang buat tu lawahat tu kamu biasa ni. Boleh kau ngendak kawin? Nun kawin kap tiro?
1: Beda buih dinakan. Bertemu kau tak ban anak dinakan tak kampung gayang dua kampung me dinakan. Gun tulung buah me dinakan.
0: Alangkah. Kampungnya.
1: Kampung gayang kau kampung untulon dinakan.
0: Wow.
1: Mega betko me dinakan. Awal kami berpeluah tak kampung gajang eko tiket betua kami adinakan pasal kami ngejang masa adinakan.
0: Oh, begitu.
1: Rai kami tak kampung antulon adinakan menu nanu komo lingga. Cukup alhamdulillah lah.
0: Iko peminata.
1: Anak adinakan ne. Sidong me sidong bapak nana ko Eko lagi memang kumap ni yang ditahat kubat bagi ye me ko betong pelaku tak ka mak mia dinakan. Sanu un me bapa upone yang ilam pun dia dengan sehat. Mudah-mudahan dia sehat yang ilam tu.
0: Amin amin.
1: Amin amin. Doa ko mau mudah-mudahan dia yang ilam sehat lah. Pasal betabananya un be ca udara dinakan.
0: Mana-mana ko.
1: Wakil nengkon gayang lah. Besok mau kau dinakan kau penari gambus be, gun pamer duit dinakan.
0: Oh, ungu ngogo
1: banak dinakan, gambus betul tak kampung penimbawan dinakan.
0: Nah. teko kau ramai-ramai.
1: Kau mau nyak dengan anu teko dinakan malum lo.
0: Gini.
1: Agun teh urusan dinakan.
0: Oh, ni nak go tuk menarik tiru gambus.
1: Riat-riat do kena.
0: Okey, riat-riat aku mau ah.
1: Menyawun kang alangan kang 7 hari bulan lah.
0: Nah, ben gambus lagi.
1: Agun dinakan, gun pan jemputan net aku. Mesilap limong buah kampung dinakan.
0: Na alang ka.
1: Dagam segan dinakan, muan kam tespon dinakan, muan kam pekabaran atau muan katlet dinakan. Bawa tes semua-semua salam dinakan.
0: Banana ko mo to tau kala. Ay kala sa kami mito to. Limo kampung ah. Limo kampung ay kala sa kami mito ko mo.
1: Limo buah kampung dinakan. Gunupan pekabaran ni simpangan gayang. Guna pekabaran ni takut dinakan 7 bulan. Insyaallah setemu pe kali gun warga kampung Gumpayan gun kali tu kometa kampung simpangan dinakan. Mudah-mudahan kau yang me teko me mungkin gun jemputan ga sano kali mamaika ko mamajeda me.
0: Boleh lah setemu kau.
1: Me setemu insyaallah menyahun alangan. Semua mereka kan. Mudah-mudahan pengen rezeki lah.
0: Mudah-mudahan.
1: Ejo ko naku mudah-mudahan kau pakai mokale lah. Maksudnya nakapang kapan dino lah. Ejo ko naku dengan no nombeling lagu joko.
0: Lagu Dang Ratna.
1: Lagu
0: yan.
1: Lagu. Tak dikasih kayak cuma ngayati lah. Mudah-mudahan dia kale ban anu mengkale kemap tu. Minat ini siaran sama alap bana muka mulai palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih komo. Terima kasih dina kanti komo. Kau alang kali mo buah kampung ngogo komo. Kala-kala no kami tu-mitu ko. Iyo iko peminat tapi eno tak kiti berdinakan ko. Bana barat komo. Dong kiti. Iya ne barat jomo un siriri ka bege ko. Ya semimon amunyo tekon lepon. Alhamdulillah rezeki ni. Jadi kami tu-mitu pan nerimo jo. Cerita kiti nyon itu nyon itu nyon ini. Dinakan amun kami pemitu. Amun salah, amun un salah kok silap kami. Lebih-lebih beragam kan. Yang ngam tuturan kami maku maaf kami kau ko dinakan. Amun yang ngam mudah-mudahan pansemiman dinakan. Buli yan neh barat jomo mengajar kami mitu. Kami tu kok janji. Assalamualaikum dinakan.
2: Hello.
0: Hello.
2: Waalaikumsalam dinakan.
0: Mike Tyson.
2: Iya, aku tidak tahu dinakan. Dia nabar dulu dinakan.
0: Alap, alhamdulillah. Ya nabar nama Tyson.
2: Alhamdulillah, syukur pan. Alap pan tak jo. Apa ni dikit sehat pan.
0: Jadi yang buat nubuti rumah Tyson.
2: Gitu jo teh ano, itu dinakan red lo. Buat kerja dikit ni teh tu buat kerja dalam rumah. Nanti lo aku tu kadang-kadang ngopo-ngopo rumput. Mungkin no teh santai-santai. Selalu-selalu kalau dia sama hejo teh
0: dan orang
2: kerjaan sendiri itu dan akan batin untuk exercise celing jomblo
0: santai-santai teh
2: santai
0: peluak songot kok
2: begini teh mana bo reat-reat kalau dia sama
0: penting sihat ada yang kata itu
2: alhamdulillah kau jadi kau pun sehatlah kau keluarga yang semen mana-mana pada teh. Jadi salam jawapan dah barang anak renakan anu yang pengkale radio sama sian jote yang anu kale-kale warga kampung Urung Gading minggu jokai kale kumakdo ucapan yang semua lah kota bang dinakan anu selalu pengkale radio sama anu tat korone dengan pedangan jadi ya jote barangku di jepatin jadi assalamualaikum dinakan.
0: Waalaikumsalam.
2: Mungkin lagu bawa pasang lagu
0: main. Berarti ku ya lagu yang lagu cerita kok.
2: Iya lah kurang lebih kok kau mau coba deh saya itu.
0: Okey.
2: Jangan lain bau kan
0: buat kita. Makasih ya. Okey, assalamualaikum.
2: Okey, dinakan.
0: Terima kasih Lina Kanti ko sampai tapal tak kami itu tapal kami lagu-lagu kisah ya neh lagu-lagu kenginan bangun kalat bangun dinakan bangun pengkali tetapi eh nanti terima kasih untuk semua dinakan yang hari setiap lau ngaget kami bersiaran terima kasih untuk semua dinakan maku maaf kami amunun kelemahan amunun kekurangan ketak kami maku maaf kami soyoyoni dinakan menurut kami jerak ko amun cuma dodo ni jerak barat ni mudah-mudahan kami niat jerak kok kami itu sentiasa nukung

Tilu ko nak kiti tu yang ni barat jomo tak sababi tu ko iko yang ni iko bongso ko jadi idan ke kedazan ke murut ke semimuan posok jadi eno kelapa ni kunikan tim itu tu sama-sama kiti ni boleh no kiti tu yang ni barat jomo sebansi-bansi ko semimuan semimuan kesayangan no okay. Ko semimuan kini nanti mudah-mudahan pun kiti tu nyawun siri-iri atai ke okay. Ko okay. Joseph Petilu tu yo tu posok ta TikTok ko itu pun nyawun TikTok ngechat tiyo ka lang ka ko. Terima kasih no dinakan un lagi dikaw eh Florita Kinanjil ko pan MM Sok ay tapal ko no amun dinakan dinakan eh. Itu kina ala ni aku pandai ni aku pandai anu kina tu makumap aku selamat petang barat ni selamat petang dinakan tisian tu you selamat petang Syekh. Okay, Kak Muna, assalamualaikum. Kak Muna, kapang untuk salam ke mopo. Bok tu tak kau nodik. Adam Semi, Komo, Bapak Rembo, Mama Yatim yang hilang, Mama Suraya kau pantak sesek. Ngerati tak aku? Terima kasih dia boleh moso. Salam Kak Muna, kapang. Maku lagu takdir pedi kasih di Dang Ratna. Semoga kawanku yang hilang sihat selalu. Nih lupa pantak Mike Tyson anu untak rugading. Kami sentiasa mohon support tak siaran sama labana. Terima kasih Kak Muna. Terima kasih untuk semimon pengkali siaran sama labana. Kau kali betanonya kali yang ma mudah-mudahan yang ma sihat yang ilam sihat tak mama uji bungo buan ko sen lagi mama mida semimon note yang sentioso nelepon kami terima kasih kui untuk semimon dinakan jadi berdoa lah kita ko lagu sampai tinggal agak lagi dinakan ti un kali membiak salam un kali ingin bercerita kok kemuap-kemuap tu alap anamun unda sangkir kopi jadi sebenarnya kalau kita kalau lagu sampai Jastar sangkir kok pun musim berkasih kata Rusti Ali tak siaran sama alap anamun.

Kehbawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Raya Teruak Putra Tanggung 2 November Sepusiam 50 Wau Ta Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Baginda ngempon kuliah pendidikan asas tak taman didikan kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru sebelum ngemponan pendidikan tak sekul Temenggung Abdul Rahman Johor Bahru. Baginda seterusnya nambung pelajaran tak Trinity Grammar School Sydney Australia tak tahun sepusiam 60 wau ngabut sepusiam pitumpu kok pelajaran menengah tak English College atau Maktab Sultan Abu Bakar tak tahun sepusiam pitumpu dikau ngabut sepusiam pitumpu limo. Baginda nut ngendok pendidikan agama tak Sekolah Agama Air Molek Johor Bahru. Baginda ngemponan melanan latihan ketenteraan tak Pusat Latihan Tentera Darat Pulada tak Kota Tinggi sebagai pelatun komander sebelum mutan latihan ketenteraan pegawai muda tak Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat ke melanan latihan Airborne Corps Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda nerusan latihan American Special Forces kok Pathfinder kok penmuat sepusiam kepuan payung terjun kok wau lekat ni tak waktu songom. Baginda rekulik tauliah sayap kok kulik pengiktirafan sebagai dangan komander. Lebih kok bangga, baginda pen kulik tauliah sebagai anggota pasukan SEAL yoni pasukan khas tentera darat kok laut kok udara Amerika Syarikat kok pembinanan tauliah sebagai ahli kehormat Komander Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim nut melanan latihan juruterbang helikopter bersama TUDM kok pembinanan tauliah sayap terdumpu wau April sepusiam 22. Baginda nut melanan latihan tentera laut tak pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan jadi dangan rojo anu berwibawa kok ni hormat. Baginda nerusan pelajaran tak Fletcher School of Law and Diplomacy tak Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat kok raih ngabisan kursus Southeast Asian Strategic Studies kok International Law of the Seas. Baginda pun boleh berkhidmat tak Pejabat Setiausaha Perintah Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar kok Desa, kok Penjabatan Perhutanan, kok Jabatan Pertanian. Baginda teruak masyur sebagai Tunku Mahkota Johor tak 3 Julai sepusiam 50 dikau sebelum niijab kabul tak 22 September sepusiam 52 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan dirojo tu Rai Binanan Kurnia 5 orang putra kok dangan putri.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi. Kali seran sama Alabana, kakak lagi minit seran sama Alabana. Terima kasih kau ikut semua yang dinakan. Tak pukul 4:20 minit kamu umap nak kau. Kita ni terus sokok dinakan nyanyian pan sian-sian di belanan pala-pala mukerita. Selamat selamat turun minggu. Untuk semua dinakan. Kau bertiru lau ahad tu. Kau yang buat pi dinakan. Biasa ni amun lau ahad tu. Barat bermaksud salam turun minggu. Nyaun selamat menunaikan ibadat kerjaan Pak Maksun makalai siaran sama Alabana. Nyaun lain TikTok kabar Pak Maksun yang guna. Nyaun Pak betiru nyaun lain TikTok. Nyaun kami live TikTok. TikTok kayak benong aku ke DC eh. Sini ya neh ben program ben, geng bubut ko sensong sini Sabah BFM ben lintas langsung siaran kadazan kau pan geng bubut age ngabut lengelau ai selesai jadi kakak lagi TikTok ke meta ke DC eh pak ngenda undung ada songom tu ya neh pusingan final hello. Hello Waris.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Aku berharap jadi dendakan kupatin.
0: Note rezeki Waris.
1: Boleh betul esok mungkin untuk dendakan.
0: Yen Waris, yen cerita ti bercerita kita Waris.
1: Cerita. Ya, sih kesendirita lep tua.
0: Bamun kau nih ingin sendiri, bamun kau nih ingin bercerita, mete kau jadi kau salam.
1: Menteko je tak usah baca kau sekarang.
0: Boleh.
1: Malu, menteri kami anak dendakan tu. Terlampau agor tak siarin sama.
0: Boleh tak pak? Boleh.
1: Nanti cakup tu.
0: Boleh tak Waris?
1: Telepon.
0: Pak menteko nak kau salam.
1: Menteko nak kau salam membantu. Kamu melat kami tu membalik. Puan Sina sejak keluarga ni itu tanggung si penyintin tu. Aku harap yo yang dekat dia Allah tu. Moga tak umur ni mula dek ini sihat tubuh badan ke semua keluarga meno. Kau bu nermi kau penjelasan ni me kau keluarga ni me tak kamu tahu si penyinting pan yang aku perlu po tindakan ku jemali wang keluarga ni tak semua di kampung ni begitu bercerita ni repot jatuh. Aku tidak lupa pentak Isha sejak keluarga ni lah ni anjim. Tak kamu tangguh si satu peninting. Kamu aja saat ni semoga gaya siap tumbuh badan gaya. Tak umur gaya, murah rezeki gaya. Berkat maku. Engkau dendakan ku. Nasi sibul. Keluarga mereka tangguh satu pan. Engkau dendakan remni. Naun sekeluarga Pak Dalin. Mereka itu pan. Keluarga siap selalu. Dari selalu. Ko tiama tiama sekeluarga semua menetiknya netak kudang-kudangan penyelingo jongko semua menok ahli jemaah mesti tangguh si mesti jemaah tangguh si oya mesti tangguh si itu sensial kata kerjangan ka ugun ka penyelingin ka semua menetik tangguh si jemaah ni semua rasa selalu dari selalu kita umur gai kita umur gai murah jika gai dekat maku ah. Kau semua menilai kereta gunding linau kau bobot pertama ni dalam cari kau keluarga ni di kampung bobot kau lindakan kau bayau kau di Kesapang ramai setak kaku muli keluarga kamu Kesapang semoga sesuai selalu dari selalu di dalam tu yang buat jadi merumah ay, mula-mula kali cerita tu kok tindakan kumi tu perasan Haji Kajul keluarga ni kok sedih nyerang mereka tablo keluarga kok tindakan kumu tak kola menggatal bapak bibi masa di keluarga kok Indonesia Julaita keluarga kampung kola menggatal ni berapa rumah gaya mula-mula kali dia jalan tu. Semua menonya letak tu cincin je no. Semoga guys semua men aku tak meruduk ka aku tak belum kes keseluruhan ni tuaran. Nah ini kau banyak ke tuaran ni nyak letak ku dangan-dangan. Momo netek nyak letak ku keseluruhan ngonggo dia tu sahabat tu momo kali sincer sama dia dia lu tu semoga akan sehat selalu daik lagi selalu murah kita umur ni itu dekat maku tu. Map semap itu tema nak cakap minyak kemingin makalai sorok kutu aja pasang kam.
0: No, tak pergi.
1: Dokti yang alap je, yang nyalap dan dokti. Aja dokti alap alap eh. Aja lekat makau tin, kok kau nanti?
0: Aha.
1: Semoga kau sehat selalu dan selalu umuran cinta umur kok semua dijadi jadi tak. Ba aja barang kutu makau tahu lagu yang cuma kutu no.
0: Lagu yang, lagu yang waris.
1: Beli pelingin je tak menggo yang alap.
0: Semimun ala pa.
1: Dangdut jadi kita. Anggo jeng mesem kacan dangdut eh ngeminat.
0: Dangdut dangdut ta. Okay, insyaallah. Kang pemi aku.
1: Tapi nuna yang ngetar kunggo penyanyi alap tu aku mau menalap.
0: Okay, terima kasih Warisa.
1: Aha.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam jo. Engkau.
0: Terima kasih Dina Kanti Waris. Kau biar salam Dina Kanti Waris. Ingin maku lagu dangdut. Ian ka lagu dangdut. Mitu tukang pemiaku lah lagu dangdut untuk daya ganti ko kemop tu. Bapak aku lewat warisnya. Terima kasih untuk semua mendinakan yang boy. Nutan kami bersiaran. Terima kasih sentiasa bersama ko kami ko. Mana-mana barak waris. Dong endok tiang ni alap. Endok tiang alap jo barak waris ko. Nyau nutek bge ko. Niak ingin kale ka ian ka niak bulim ge dinakan ko. Kita semimon berdinakan. Jadi yang nyanban lekat kami pemaku maaf kami amun untuk turan kami yang nyangam amun chat-chat ko niat te pelayan kami niat te boso kami yanesian yang nelpon niat te buat niat te sambut kami maku maaf kami dinakan nah, kadang-kadang lain jam itu niat ada ngai okey ko dokan tu tiru tu nyong TikTok amun maaf kami niat kem teku ngendak kami itu maku maaf kami dinakan okey jadi benda berkiti ko lagu lekat tak tantian atau kiman rango jangan ko mengkasi niat serasi sebagai ada ganti kemop tu tak hasilan sama alap panah.

Selamat nampang Law Pustakawan Malaysia. Selanga-langa pengerguan, kapan terima kasih nyucap. Tak semimon pustakawan tak catat dedikasi, komitmen, kapan usah dia merag ilmu pengetahuan, kapan ngebudayaan, amalan moso dia masyarakat. Pustakawan enggai jo penjogo kazana ilmu, tapi pan jadi pemangkin tak perkembangan pendidikan, kapan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih tak jasa kopan pengorbanan bi. Selamat Law Pustakawan Malaysia dekata RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja atau pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kiti untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kerita, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa meja kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kepan kelima, buli nusun fail atau wah buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluat 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan mengurangkan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Tajuk-tajuk abar kemop tu sabab melan inisiatif 5 tahun dokumentasi kebudayaan etnik Kelat. Akta sewa beli pindaan 2026 penedaras kuasa di Gau Jun. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani bersama kok aku Fatin Badaria Boy di Dioma Abar Sambah VFM siaran sama. Pesta Keamatan 2026 Tenombol Senam Sampangan ni demang itu yang dipertua Latun Musa Aman Melan upacara mengomot antawan Nuai Parai sebagai simbolik penombolan Pesta Keamatan. Upacara mengomot tenutan lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, timbalan-timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam, Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun Kok Datuk Iwan Benedik. Tun Musa selajurning SGR penombolan Pesta Keamatan sebelum Malu Gong seikom mempitu. Maidan penelawan engkok dangai-dangai upacara Magavau, persembahan kebudayaan kuaya, alayan tradisi, engkok pemetekuan pemekituan penut penghabisan untuk ngadau keamatan 2026. Dia Maidan Anu Somo, Pesta Keamatan 2026 nut nerima pengiktirafan sebagai festival paling betah penelan tak Malaysia lek Malaysia Book of Records MBOR. Pengiktirafan yang terima oleh Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Anupan Hugon Siau Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Perintah Lat Melan inisiatif 5 tahun ngedokumentasi kebudayaan dangai-dangai etnik ta Sabah. Pendokumentasian penelan ngabut 2030 selajur ni akan penakai sebagai pengedahan pu masa bunda engkau aset pelancongan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Marak usaha penting dia matongan warisan kok tradisi etniknya rungai sediri mentagap pesta kematan sebagai antara produk pelancongan bok-bok anu kulek ngangkat orang Sabah tak orang dunia. Telak ni Pesta Keamatan gajo orang Sampangan kebudayaan, tapi pantung penting dia mengekalan tradisi etnik merot toleransi engkau merot kestabilan politik kok penanggunan Lat. Beliau ngarip tak maidan penembolan Pesta Keamatan peringkat Lat Sabah 2026 tak hongkot ko esan KDCA penampang. Dia moso Datu Haji Jinut nentu selan agenda penanggunan Laat. Barat ni perintah selajur ni komited matongan kelestarian penanggunan kok kesejahteraan Ban Jomo sentioso terwak jamin lajuran Hala Ogo Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Antara pengendahan lebih terposok ni merun lebih iko peluang pekerjaan, melanga produktiviti sektor pertanian, mentagap modal insan, engkau meloro kebajikan Ban Jomo bandar kok pan luar bandar. Tambah ni stut engkau tema Sempangan Keamatan tahun tu Ban Jomo penaku endok selajur kakal sedembuat diom sebunda Yanjo Sopodan semasa endakan kenyak tantuan ekonomi kok skor saralum.
1: Berbagai cabaran lain menuntut kita untuk terus sepakat berganding bahu dalam menangani apa juga cabaran. Kerajaan negeri sememangnya komited dan akan terus melipat gandakan usaha bagi memastikan kepesatan pembangunan negeri dan kebajikan rakyat terus terbela.
0: Datu Haji Ji ngegas masa bunda sahabatnya akan tenantuan lek retorik politik tapi penang kerja daras dedikasi kok keharmonian semimon lapisan Ban Jomo. Akta sewa beli pindaan 2026 akan penedaras kuasa engkau rasmi tak di Kau Jun 2026. Menteri Perdagangan Diom Negeri Kos Serah Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali Marak pembendaras kuasa netebos cu pindaan tak akta sewa beli 1,667 rai nelulusan tak parlimen tak tahun 2025. Antara intipati pindaan kebihak pemansuhan penggunaan kadar faedah tetap sara rata kok kaedah peraturan pitupu wau engkau mosok penggunaan teknologi logi diom perjanjian sewa. Datuk Armizan marah pergi diom pembuat pembaraan anu senior tak kota Kinabalu. Untuk fasa bok-bok, sepuk di kau entiti institusi kesinan kok syarikat penyedia sewa beli penyedia sewa beli rai sedio newan indaman sewa beli nutak pindan peruntukan anurun diom akta dua kok peraturan subsidiari. Sementara fasa kedua senasar ngembon tak buan September 2026. Bahan pengguna anu ingin mengkulek ke 8 tahdiak peruntukan undang-undang bau nut nintoman muat semakan tebiak sebelum ngemuk tamat perjanjian sewa beli.
2: We'll be right back. Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau ling sama.

0: Perintah Laut Komited Negina Penanggungan Produk Pelancongan Taktung Luar Bandar Nutak Keunikan Budaya Alam Semua Jadi Kok Warisan Tempatan. Pekai penting dia mentagap lagi industri pelancongan laut. Dia mengejadian usaha Menteri Pelancongan Kebudayaan Kok Alam Sekitar Sabah Kepkas Datuk Jafri Arifin Marak perlu tak kreativiti Ban Jomo dia menangun aktiviti pelancongan anu kulit muat nilai tambah ekonomi Ban Jomo tak luar bandar. Beliau termuat lep pengabar Boy Jomai dan penembolan Pesta Kematan Peringkat Laut Sabah 2006 tak hongkot koisan KDC penampang. Tambah ni Perintah Laut akan selajur nukung usaha penanggungan pelancong luar bandar sebagai antara pemobok-bok ekonomi Sabah tak masa bunda. Nyarun bangso ketembanan diam arus penanggungan laut. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Ko Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak Perintah Laut sentiosa matongan program penanggungan anu penelan tekerso bersemo semimon lapisan Ban Jomo.
1: Memastikan bahwa apa juga agenda yang dibawa oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor sebagai Ketua Menteri Kerajaan Perpaduan di Sabah ini dapat juga dinikmati oleh masyarakat Tionghoa.
0: Datuk Nizam harap begitu program Rahma Mesra Bersama Komuniti Kina tak tawau. Beliau harap Ban Jomo Kina selajur muan sukungan tak Perintah Laut dia matongan kesinambungan penanggungan kulit penelan. Beliau nut ngintoman Ban Jomo endok nyak sanang teruak pengaruh engkau sentimen perkauman anu kenurian lai enggo pu ngabut bulim kerat kestabilan kok kemajuan laut. Diom perarian sendiri Datuk Nizam nampang ala pemakuan pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO untuk Nutan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Barani PKI kolek mentagap tung GRS sebagai gabungan parti tempatan anu ngejuguan kepentingan Ban Jomo Sabah engkau merot lagi Perintah Laut anu sediorun. Beliau yakin yen pekorom ke pihak pembagian kerusi diom gabungan tebihak kolek penelupus engkau alap enang semangat kekeluargaan kok kerjasama antara semimuan komponen GRS. Pemenikan belian geran khas interim tak sabat nang 600 juta ringgit tak dikau titik 5 belian ringgit teruak sifat sebagai anjakan oyo anu teruak terjemah sebagai semangat pemakuan MN63 tak realiti penanggungan anu lebih inklusif. Penyelidik Geopass UMS Profesor Madya Dr. Asyarahuddin Awang Ahmad Marak PKM mengkituan keikhlasan politik anu langa nang perintah persekutuan dia mensikot curang kemajuan antara wilayah. Barat ni dia dana Gai Jo mentagap otonomi kesinan lat tapi ban muat balik kebesuan Ban Jomo terhadap komitmen perintah persekutuan dia melan sekongsian hasil engkau adil kok telus. Dr. Syarudin Nut Negina endok peruntukan oyok nebobo dia menangan isu kemudahan anu bege perlu antara ni indakan bekalan baik bersih kestabilan grid elektrik kok rangkaian alun-alun lajuran pelan pemulihan anu nyeluruh. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar mentedua lagi, Sabah melan inisiatif 5 tahun dokumentasi kebudayaan etnik Laut, Akta Sewa Beli Pindaan 2006 pendadaras kuasaan di Kaujun. Geno abar dia melat ke waktu abar tu senunting le Alistair Michael lekat seksyen berita ehwal semasa ko hasil terjemahan Muhammad Al-Rasti Drasin. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Terima kasih Jinakan kakak lagi nutan kami bersiaran. Terima kasih kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Kau ni terus sini kita boleh kali abar-abar diomlah. Tak apa soalnya kita tak segmen main-main lagu. Jadi terima kasih no boy telefon kami bercerita buat kami. Kau terima kasih kau untuk semua Jinakan yang boleh ngechat kami. Terima kasih Jinakan. Okey. Jadi kalailah kiti lagu ko dayak-dayak lo kiti tak turung-turung minggu tu lagu Nora Jaidi Uli. Ko semio sini ni aku teko ngogo semio. Sian-sian kerja ni aku go ni teko ngogo semio. Jadi kalai kiti lagu pitu nakom semio anak Pak Haji Jeff Roy ko pan penggantung ni Bentali Siti Khairun Najwa binti Messi. Sama-sama kita kalai dinakan tak siaran sama Alapanah.

0: Nang.
1: Hai. Lo begitu juga Danti. Dan duk jumpa melan kereta ai, niak no pandai nut peraturan tau.
2: Hai bang, kawai yang pengkurang ni. Sini abang ni man segik ke, tak tahuan kereta. Dong no teta ni man tak lan, tenagu je no dao. Kok merumah un pantung sampah.
3: Pia na cuan ni, begenuh kui ni. Ngerati kadinakan tingkah laku, tengoro seramin tak tingkah laku anak-anak teh.

0: sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyang sekungan bi, nyawun no kami.
1: Aku akan masang tali pinggang keleda sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nya akan pusik, ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keleda. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat,

microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah dan saat ngabut telumpusaan. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran diri ni. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa nguntan jentera buat. Lingau, lingau nombuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajak buli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo ayu.

Terima kasih Dinakan kakak lagi mengalir siaran sama Alabana kakak lagi. Semua kok kami itu terima kasih kau menonton kami bersiaran dekat jam telu ngabut nombor tiru net terasa. Sini kita berdaya kok dengan buat lagu no kok diam sek menemani lagu. Jadi pukul 5:47 minit ke mua sian-sian diam pelanan pala-pala pun mun sorok mulai kampung kok ngogo minggu-minggu jo lah. Mudah-mudahan selamat teko merumah, selamat teko tak tungan anun tuju. Mudah-mudahan semua kita diam prian alap kok pernah tihok kata pukoro yang ni alap ni sikot tak pukoro yang alap. Terima kasih buat nutan kami bersiaran. Jangan lupa untuk terus nutan siaran sama Alapan. Terus ngejogo diri Dinakan seminggu jatungan Dinakan. Maku maaf aku amun un tuturanku yang ni ngam kalebi. Semoga pernah tak umur dayak atai selalu. Kak Pan binuanan rezeki berkat. Kak Pan sihat-sihat selalu Dinakan. Jadi mempusan siaran sama bertiru ni terasa terumpu di kau bangi buan Mei 2026 kok turung Mei no tu mudah-mudahan mau kok buan bau tu un yeneh berak jamo kegagahan narusan keluman kok. Jadi mempusan siaran sama bertiru mana aku kamu kau dua buah lagu lekat tak leleng mekar sumping ngintomku Kak Pan Nordin Banda Syamsul Kok Zamri Endiam Bekawan sebagai dah ganti kamu tu tak turung minggu. Setemu lagi kita Dinakan. Terima kasih. Tak siaran sama Alapana. Assalamualaikum.

0: Wow, dungkem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting, download Bido RTM. Klik Penek B, saluran radio kesayangan B. Dukun biasa, Sabah BFM. Siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemam.
1: Langit anu aman nyak teko amun nyaun pengorbanan. Lekat penubuan ni ta tahun 1950 tentera udara diraja Malaysia tarus daras jadi benteng kedaulatan negara tak ruang udara. Sampangan lau ulang tahun TUDM ke-60, semua-semua kiti ngerguan jasa kopan pengorbanan bangan perwira udara anu sentioso bersedio berbakti demi keamanan tanah air. Untuk tema semangat kebanian, profesionalisme, kopan kesetiaan, TUDM terus unggul melindung negara tercinta. TUDM, kuasa udara, perisai kedaulatan negara. Selamat nampang, lau ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-60.
2: Macam-macam urusan yang dibuat tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. Terutama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
3: Ada kata bersama Stak.
4: Nandri.
5: Thank you.
6: Gracias.
7: Selamat po.
8: Xie xie.
9: Syukran.
10: Kamsahamnida.
3: Kapun kap.
11: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
2: Walaupun tabangan anu bebenanan ni dikit jo, bersyukur no kok ucap terima kasih.
12: Mangsuku sebab bermakale siaran bajau hiling sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sam. Denakan hinabui tema kale habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila San Habalahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama. Balkalak Mustahak Habalahat Kuhapiti. Sabah melanjal hali 5 tahun dokumentasi kebudayaan etnik Lahat. Akta sewa bili kurungan pindaan 2020 makon nomkot kuasa nagna rakayu halibulan on nomit. Keramaian keamatan 2020 makon nom mapamupus nana lawitisi yang dipertua negeri Tun Musa Aman ngahinang upacara mogomot balikanku ngahinang upacara mongomot atau ngutuk pai selaku gindan penutupan keramaian keamatan. Upacara ina ani nibia hek Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, timbalan-timbalan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun maka Datuk Ewan Benedik. Tun Musa BPNHA ngistihalan penutupan keramaian keamatan yang boho mepok Agung Min Pitu. Mairan dilamihan lagi maka indah gini seupacara Nyonan Magabau persembahan kebudayaan kuaya tarian tradisi ruisab pemandaan badan unduk ngadau keamatan 2020 makaunom. Mamairan dalua keramaian keamatan 2020 makaunom ruisab maka talima pengiktirapan selaku festival akad toggol nanihinang ma Malaysia pinasot ma Malaysia Book of Record MBOR. Pengiktirapan tina lima hek Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA ia rusab huguan Siau Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Pemerintah Lahat melajalan hali 5 tahun hinang dokumentasi kebudayaan indah jenis etnik Mas Sabah. Pendokumentasian nina ani akan pinalanjal ngabut nit tahun 2030 patui akan menjadi tapakai selaku rujukan generasi sinong ruisab aset pemasialan. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka usaha ina ani mustahak kok maka kila-kila warisan maka tradisi etnik embal pupus laus maka pahog pot keramaian keamatan selaku antara ayai pemasialan utama yataka upaya mengket on Sabah nirunnya. Talakna keramaian keamatan gai kahal keramaian kebudayaan sago labayan mustahak ko maka patatas tradisi suku kaum amaujud atulakang suruisab maka patotog politik maka pembangunan Lahat. Beliau hiling mamairan penutupan keramaian keamatan bahata Lahat Sabah 2020 maka nomma hongkot kuasaan KDCA Penampang. Sadiminhai Datuk Haji Jiruisab anuli pasal agenda pembangunan. Iyukna pemerintah nui magkainago nang ngila-ngila pamatampalan pembangunan maka katanaman rakyat Sidaruta Isbat min hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Antara keutamaan pasod na mawujud labi heka peluang paghinangan, amasongan penghasilan min pagahumaan, makansangan modal insan ruisab mahilala kabajikan masyarakat bandar atau luasan bandar. Iyuk nagi paabay matema sampangan tahun iti, rakyat nituntut ako nui magdakayu atay, mareman nabuin dagilis ujian mareman ekonomi makagastu pagkaluman. Datuk Haji Jim Matotos masa sinong Sabah akan mbal ni tantuan hek suli-suli politik sako min katanaman hulas sangsa maka kainagonan min kamemon lapisan masyarakat. Akta sewa bilip kurungan pindaan 2020 makon nom akan kuat kuasa rasmi marakayu halibulan onnom 2020 makon nom. Menteri Perdagangan Dalam Negeri maka kos sara hidup Datuk Armizan Muhammad Ali ngahaka pengot kuasa anina ani susulan min pindaan 7 akta sewa bili sangpu maka siam menumpu maka pitu ebaina lulus maparliman ma tahun 2020 maka 5. Ningak min haka utama pindaan pasod nahe ngalaanan pemakaian heka paeda tetap sama bobog maka cara min peraturan pitumpuk maka walu risaba masod pemakaian teknologi meriam pagjanjian sewa. Datu Armizan ngahaka putehe meriam dakayu haka ya pina luas makota Kinabalu. Min Ka awal, sang pu makas sa entity institusi kauangan maka kumpani panadia sewa bili magsakap na nadiahan indaman sewa bili ninda min pindaan peruntukan ta maktub maram akta 2/2 maka peraturan subsidiari. Manakala hog nak karuani jangka anagna mabulan siam 2020 maka onom. Ban pemakai ingga kolek manfaat mario peruntukan undang-undang bahawinan ni panduan ngahinang semakan labirahu yang bohok ngak muktamad pagjanjian sewa bili.
1: Denagan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Pamarintang lahat magkinawa na maakigan pamangunan ayay pamasyalan makasan luasan bandal ni nga min budaya pabida-bida alam sa kalibot di sabwarisan tampatan. Halina na ko makapahogpot industri pamasyalan lahat. Ako makapatampal halina ani Menteri Pelancongan Kebudayaan makalam sekitar Sabah Kepkas Dato' Japri Arifin ngahaka. Ia marulu kreativiti masyarakat dapat lahat merem amangun hinang pemasyalan anu mampu maka konop tuju hasil ekonomi komuniti luasan bandar. Beliau niwak pemberita Wepain Mairan penutupan keramaian keamatan peringkat lahat Sabah 2020 makonom mahongkod kesaan KDCE penampang. Yuk nagi, pemerintah lahat akan nuinokong usaha pembangunan pemasyalan luasan bandar selaku antara makapalojatan ekonomi Sabah memasa sinong. Halam niya kaum ketambanan meriam pembangunan lahat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan Maka Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ngahaka, pemerintah lahat sidarung ngila-ngila hinang pembangunan ini palanjal tahampit sali-sali hek kamemon lapisan masyarakat. Datuk Nizam ngahakabuti hek ma program ramah mesra magbiak maka komuniti Sina Matawau. Beliau asa-asa kaum Tionghoa nui muan sokongan tuju pemerintah lahat aku maka kila-kila pembangunan tapag tunggu napain. Beliau rusa pamaentoman rakyat aku da ataguya-guya hek pemikilan nak menek bu abutan nak minjari maka kasau katotogan maka kemajuan lahat. Mariam pakala sadi Datuk Nizam nalima hap sokod pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu atau APKO bilahi pasod ni Gabungan Rakyat Sabah GRS. Iyuk na halli ina ni mampu maka pahogpot katobtoban GRS selaku gabungan parti tempatan amikilan perjuangan maka kemustahakan rakyat Sabah ruisap maka patotog lagi pemerintah lahat ya Salmania. Beliau yakin ai-ai palkala pasal pemahagian kurusi mariam gabungan ina ani tasalah sailabiahap min sumangat kekeluargaan maka hemagtabang antara kamemon komponen GRS. Pemasakatan bayaran garan khas intrem 7 Sabah min hal 600 juta ringgit 7.5 bilion ringgit ni sifat selaku ahia palojat maka pandaan sumangat matuntutan ME 63 7 pembangunan nampal ialah bi inklusif. Penyelidik Geopes UMS Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad ngahaka halli ina ani maka pandaan keikhlasan politik min pemerintah persekutuan aku maka palapat lawak kemajuan antara wilayah. Yukna dana ina ani ge kahal maka pa kansang otonomi keuangan lahat gomru maka pabangun pabalik keparasayahan rakyat tuju keinagonan pemerintah persekutuan mereum malanjalan pagsapalihan hasil cara adil maka talus. Dr. Syahrudin Ruisab Matakgara aku peruntukan hea ina ani ni parulu aku maka atasan parkala prasarana ya anginoot. Antara naik butna bakalan bohek lisin, katotogan grid karan, ruisa berangkaian lan heamin plan pemahapan yani tigan. Pemubus habal bina sampai pabalik habal mustahak si. Sabah melanjal halik 5 tahun dokumentasi kebudayaan etnik lahat. Akta sewa bili kurungan pindaan 2020 maka 6 kot kuasa nagna rakayu halibulan onom. Bidana belahat kuapiti mani sedihan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan abai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Langit ia aman, ngay kamaujud misa ay pangurbanan. Sangay kamaujuran na matahun sangpu makasiam limampu makawalu. Tentera udara di Raja Malaysia, noy totog minjari tampan makadaulatan negara mahuang udara. Pangsambata maka law sukup tahun tiyu DNK on nompu makawalu subay kalogantam jasa maka pangurbanan banan perwira udara si darumag sakap magbakti angilangila kaamanan negara. Maka amua tema sumangat kebahanian, profesionalisme maka kesetiaan di UDM, nui paling akahap angan jagahan negara kinasahan. Di UDM, kuasa udara, perisai kedaulatan negara. Selamat nampang alau sukup tahun Tentera Udara di Raja Malaysia kaun nompu makawalu.
1: Pakalehon bi kami.
2: Saba VFM, siaran healing sama.
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap.
3: Ambang asa.
4: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Wassalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dari kini pada sanak dadakan ma'ai rupa inka memakai siran healing sama sabab VFM tentu nama Allah pamupus bulan lima Allah witisi pahalu papeka kita ni bulan bahau bulan onom jadi hati naik matongaan tahun masihi 2020 maka onom na kita pahalu nagda pahalu jadi bangga ni ya ai ni hatul langan ataupun program ni hinang masih lagi pahalu Mudai Mariman Suti, masya Allah. Akhirnya kita gay keuntungan nibuanan kita Suti para suma sana parulu kita mikil magara angak Suti. Sago heena ingga saya maghinang tahniah ni kaam anui abahala nuna yang tanggung jawab Mariam ai rupain hinang lipa hinang. Jadi lagi nah untuk pasukan keselamatan ma ingga ia kama TUDM TLDM ATM ai lagi polis kami munah ngai sana kan bagian pasukan keselamatan itu ayuk sigai rea ri laut dia tak balna kira sigam itu sebenarnya suai haya kita maalog sebab kami mon empat pijualam ni jaga he siga. Dari buat teh rusak mbak ketambanan min bahagian Jabatan Meteorologi Malaysia anak diahan ni kita haka-haka keadaan cuaca. Jadi untuk melihat tasabah ama alawit ini kepahaluan ulan ania tajari marakarangai pegelahatan makawasan pedalaman sangom itu ni kasubuhan pahalu marambila tongak ngalau sab ni kasangoman kohab ni kasangoman hunus magbea makaletek na marakarangai pegelahatan jari ni hatul pahap gara menuan masa cuti magbea-bea magkabaran keluarga

0: ESKOM atau Estate Sabah Security Command ialah agensi keselamatan ia masa laras operasi Mazon Selamat Timur Sabah aku maka jaga kedaulatan maka keselamatan negara. Visina ialah aku maka kila-kila kawasan Timur Sabah natas selamat aman maka taga daulat pengabut misina aku maka selaras operasi keselamatan labi akahap maka mantap antara kamemon agensi. Matalamat pemujurannya ialah aku maka atasan ansuman keselamatan naga jenaya lintas bantalan ruisab nganjaga rakyat maka kemustahakan negara. Keselamatan tanggung jawab sali-sali.
1: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sam.
0: Magatubang maka masalah bekalan global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap maka patuhi magkainagon toongan ako maka kila-kila rilautan natas salamat tahatul maka bebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilang-ilahan embal magbakat ekonomi negara maka katanaman rakyat tajalmi.

0: night.
1: Ay niyonan kasalamatan kinakan. Ina ani yana kinakan labi lisin mbalta kaat he ay kalimisan hinabunisan diahan di wala makanitago sabab kinakan yana asas tuju kasihatan tam. Hari keselamatan makanan sedunia masa kawak pitu halibulan onnom ama entoman akan tanggung jawab tam angila-ngila keselamatan kinakan sidaru tajalmi. Supaya pinikilan labi rahulu kalisinan kinakan sakahawa allau minsan rumi hingga pangaan bi kinakanina ani.
2: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, masih lagi kita meram siaran Hilingsang mapalabay waktu magharib sarakan. Selamat tunaikan salat waktu magharib bapak saran orakan dari pantai barat maka panghiakan minta dengarkan pasod waktu isya pasongsong na kohap itu ni desag pitu 40 maka tulu minit. Jadi wala ada segenom tulung puk makap itu ya, alhamdulillah sarakan lawiti si pamupus nana ataupun tapus na keramaian keamatan anu hingga mandaan indah ginis budaya suku-suku kaum anu sali-sali angalamihan keramaian keamatan. Jadi maka biak-biak rusak badan suku-suku sedih hingga maghinang ataupun hingga ania kamustahakan si ya pabaya palabud karamayaninan mandaan seni budaya tukangan tangan suku-suku indaginis anu magkaramayan kaamatan. Jadi mana na tanda ta kelebihan seni budaya itu sebenarnya maka buan dusab keuntungan maka memon.

Nah, gay ni buat ni kaam sana kan, kadang-kadang gay ongka tam sago luah titikan buanan dan bila pi itu. Jadi he enako ke lanuan sini kebudayaan anu ni melahat tasaba itu. Dalasuk du kamemon, magsud du kamemon, minsan du magbida lengbod sago itu ania antara nah anin pagtaakupan merema seni budaya natas pindah lala. Jadi magsarang sukul kita ay rupain ta hampite ta malahat ta itu lahat tasaba itu sebenarnya pabida-bida ambal niya malahat-lahat sadde. Jadi pamupus atapus na karamayan kaamatan hala garanta saya akan kole unduk ngadau untuk tahun 2020 maka tulu itu. Jadi bang ya kam nganda pahun sahun saya pehe ni dewan kekuasaan KDC penampang eh pada dupain namo kandaraan sana kan sebab sosod lahat suak labai pun tentu nama gimpit-himpit jadi pada dupain lebut biasa nah dua ongka akan bahan kunika am sana kan untuk mapamupus suli-suli tabak hopi di suratan si Arung Min Malik Nasir maka pasan si Arung Min si Arung Dayana insyaallah dapatai pemalik taha umur magbak lagi.

0: Kansan rondo mam salam Malaysia Madani buat kongai kita ni antara antara orang pagu nondo rayu suku pasukon i Dainol Daud. Pagulu kita ni antara antara matang rupagun. Sabah mempogaralan matimpok limu ngambilor manimung am mempasimpung rabalu kaulayan teru bulu rapagun ti. Aturan kapam akta sewa beli ralum kurungan pindaan ro ngaribu ro paramonom patalim punon rasmi rakasa ribulan sila ka onom ro ngaribu ro paramonom ra matong ti. Bunsag mayo kamatan rong ribu rong paramonom na pupus larayti yang dipertua pagun tun Musa Aman ng balay na tangan mongomot na bilor koso na tatandu pamupusan na bunsag mayo kamatan. Inatangan mongomot lagi niya sinimpong niayok ro tingganay Menteri Datu Sri Panglima Haji G. Noor ngangay kumaro tingganay Menteri Datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam Datu Sri Panglima Masidi Manjun am Datu Ewan Benedict. Tun Musa na lupus lagi niyo nampatan na orang pamupusan bunsa kamatan paguluri rayus na ningkug ragung suang intulu. Sa sayri namay poyoran ng salinut inatangan magavaw, papakitanan kaulayan rimbay kwaya, ligo tradisi amniayok papakitanan pupus unduk ngadaw kamatan rong haribu rong paramonom. Ralalom sa sayang donaganda bunsa kamatan rong haribu rong paramonom niayok nangapura pangyawan matang kosenda festival ondo na boy noyoy natang ru Malaysia Book of Records MBOR pangyawan matang inapur tinginay mayo pasisimpungan kaulayan kadazan dusun KDCA ondo nyayak Hogan Siaw dan Sri Joseph Kitingan. Parinta pagun nampai mboralan matimpok limo ngambilor koson manimung am niayok mapasimpung rabalu kaulayan lunan salin bulu rapagun Sabah. Panimungan kapam papasimpungan rabal lagi niyo kulimanin pau garon saboy rarunga ribu talu ngopor am rayus no pakuanon koson nabal pagilangan saguli rusukor bagu patna oro matong am niayok rapu matang tayaru panambuluyan. Tinggalan Menteri Datu Sri Panglima Haji Noor Mindagu gogot na ginio matang koson mangaru ratungkus ambalu kaulayan rubulu kalo mapupus liliwa mangikang rabunsak mayo kamatan koson nabokon poyo kukuliamos panambulian matang ono makandar mempain sawat enggalan lupagun Sabah ratanati diona paruang bunsa kamatan salakayuk pangiatakan kaulayan kaniayuk ralan matang koson mempatilayon daadat rubulu manirong rapaliso monsoy lolot rondo ambokon amnek mangikang rakinon seru politik am kasingkatan pagun yon napabala rabal lagi tiyo pada sasay pamupusan bunsak mayo kamatan tayar pagun Sabah rung ariburung paramonom rahongkot koisan KDCA Pinampang. Rala lomba lagi niyo datu Hajiji Nyayuk napabala pasala balu kasingkatan pagun kono parinta rayus kumungo tojo mangaru rakinon soyo rabalu kasingkatan am kinon soyo rumumagun res matamungan maya ralan panimpakan Sabah Maju Jaya SMJ Ruo Titik Kusung bal bokon poyo bal matang nakasimpung manirong lalabi masuang poyo kaluagan doa pangandayan mempasingkot rakinon soyo ratay rupagu tanaman mangikang raulun matanda ondo monse tojo am niayuk mentamung rekubajikan rumumagun bandar kapom lisar bandar. Iyo na paruang maganda renggalan rupang nyentakan kamatan bilora gitio memagun kitakon kosun rayus masih simpung ralo manguma ranan salinut balu pangkinaman ondo mokondo raginoti kosun na balu ekonomi ondo kalo maru ambalanja rupayag.
1: Berbagai cabaran lain menuntut kita untuk terus sepakat berganding bahu dalam menangani apa juga cabaran. Kerajaan negeri sememangnya komited dan akan terus melipat gandakan usaha bagi memastikan kepesatan pembangunan negeri dan kebajikan rakyat terus terbela.
0: Datu Haji G. Napambala orang matang rupakan pagun Sabah kalau maruan rabalu politik kamaya rekanda yang namaikan matanda am kinon seorungangai tayar ru mamagun. Aturan kapom akta sewa beli ralum kurungan pindaan rong ribu rong paramonom kulimanin patalimpunon rasmi pada kasa ribulan sila ka onom rong ribu rong paramonom ti. Menteri Pentadbiran Ralom Pagun AMKO Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali Mindagu pau-paugaran rasmi aturan lagi nio tunggu perbandingan akta sewa beli seribu siam mengatus ono mengoperam tulu ondo inia ono yang ora parlimen pat labilor rong ribu mengoperam limo ukur peobal matang perbandingan kasimpung pepalanggan pemakuanan nasuang kapam kadar fedah tetap sama rata amralan aturan tulu balu amnya yuk manimpok pemakuanan dan teknologi ralalom pembantuan dan sewa. Datu Armizan apa bala baragi bal ragi tio ralom rondo bala ondok pina salula rah kota Kinabalu. Kosona fasa talimfuno moporam sa inan institusi ruit am kumpani tayar manampos sewa beli nakatampos noyo kosol manak rakaluagan na pagiran sewa beli mimpun na pabandingan peruntukan no nakabatik ralom aturan ruo sa ruo am aturan subsidiari. Biliwa fasa karwo timpokon tu malimpun pada sila kasiam runga ribu rungo poramonom. Ngangai makapakuan ono masaga makalap rakinon soyo ragana ruparuntukan aturan nakabagu ragitio binilinan koson magilong saguli rabal ono matimpok pagulur kalau peorayus mamatas rapo bantuan sewa beli. Tanaw-tanaw ragitio pinasalula intora Sabah BFM kasalulan ragurumurut. Parinta Pagun Gumot Tojo mengunsu rekas singkatan Raku Kuliah Omos Teru Penambulian Sora Lisar Bandar Mimpun Rakinon Seru Kaulayan Liliut Amniayuk Tungkus Galama Ralan lagi nio koson mengikang poyo ra industri ru penambulian Pagun koson menaboy ragogot lagi nio Menteri Penambulian Kaulayan Amliliut Sabah Kep Kas Datu Jafri Arifin Mindagu yo matang ratuyu rumah Magun Galama ralalom manirong raina tangan penambuluyan ondok mabulih maparuang monsoi ra ekonomi rumah Magun Lisar Bandar. Yotinum rumah patanau lalu pusasai pemupusan bunsah kamatan terpagun Sabah runga ribu rung paramonom rahongkot koisan KDCA Pinampang. Yona paruang panita pagun res manungka ragogot lukas singkatan tayar penambulian Lisar Bandar kosan rabokon tayar ondo mempaimbor tojor ekonomi pagun Sabah patra oro matong. Kolono tayar rubulu rapagun ti matatang ralalom augru kahas singkatan pagun. Menteri kasingkatan tubagu kasingkatan sukan am ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Mindagu Parintah Pagun Masalok mengaru raina tangan kasingkatan ondo pogaron masian mababayar ngangai tayar ru mamagun
2: memastikan bahwa apa juga agenda yang dibawa oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor sebagai Ketua Menteri Kerajaan Perpaduan di Sabah ini dapat juga dinikmati oleh masyarakat Tionghoa.
0: Datu Nizam napa bala balagi tiap pat raina tangan megagayam mababayar mamagun lukina ratawau yang malansan mamagun lukina rais manungka raparintah pagun kosong mengaruh rapat perayusan labah lukas singkatan pagun. Yunayuk napakarar memagun kosong kalau maloi kasusuk rasimbal pasal labah rubulu ondo bongon rutayar ondo kalau monsoi saboi mabuli mampajajau rakinon soyo am kas singkatan rupagun. Ralalom balabokon Datu Nizam nangumak monsoi raguangon lupasi simpungan Kinabalu Progresif Bersatu APKO kosong semimpung ragabungan rakyat Sabah GRS. Kono ralan lagi nio mabuli mengikang raintok ru GRS kosong reka simpungan rupati galama ondok mempungogot tojo raka tangan rumah magun Sabah amniayuk mengikang payro parintah pagun ondok mokondo kalalair. Yo mengintopot ataniok bal ondok matimpok repantayaran da kurisi ralalom kasimpungan lagi nio mabuli salingapun ramon se tojo mayak rapaliso pas sambaloi ampa guguyuan monsoi lolot lungangai pati ralalom GRS. Pupusi saguli okupio tanau matang rupagun Sabah mempaugar ralal matimpok limo ngambilor manimung amo pas simpung rabalu kaulayan tayar bulu rapagunti aturan kapom akta seo beli ron kurungan pindaan longa ribulong paramonom patalim punon rasmi rakasa ribulan silaka onom longa ribulong paramonom ramatong ti gini na yo tanaw-tanaw matang rupagun onda tinanda realisia mekel intersection tanaw ewal semasa am pinaralin kura kasalulan ragu takau. Salam Malaysia Madani, am kansayan rarondom.

0: Eh, kulut, kulut siaran radio nu RTM tuh. Hmm. Ahi puputat dek wa. Musik ya karingohku tuh.
1: Iya kan neng. Ukulah ngorono yo. Musik ya ngorongoku. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di pai panir guang monoming RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.

Paduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karungoparam 2000 Silakumoparam Sa 1700 Limongoparam Balu Gura Balai Pakibabasan Sultan Amina Johor Bahru Baginda Tinumalimpun Sinumikul Gura Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupus Ragili Gura Sikulan Temenggung Abdul Rahman I Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia Rabilo 1700 Lengoparam Balu Suku 1700 Tulungopor Liliwa Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabilor 1700 Tulungoparam Sa Suku 1700 Tulungoparam Limo Baginda Nyak Nangapura Panggilan Ugama Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Baru Baginda Napatalimpun Rapantulan Ketentraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Gura Kota Tinggi Kosana Platun Komando Nalupus Ragili Pantulan Ketentraan Pegawai Muda Gura Fort Benning Georgia Amerika Syarikat Ampatulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantry Baginda Namparayus Rapantulan American Special Forces Amfat Finder Am Nambal Ramo Param Siam Tindak Payung Terjun Riopalu Intera Tindak Tribunal Sor Rarendom Baginda Ditauliah Rasayap Am Inio Kosana Sangulon Komando Labi Memanggo Baginda Nyak Ditauliah Kosana Anggota SEAL Yakinyo Tim Has Sojer Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat Amniak Ditauliah Kosanda Ahli Kehormat Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Niak Miniki Gila Rajur Terbang Helikopter Nabayara TUDM Am Ditauliah Sayap Rakarongoparam Onom Aribulan Sinakapat 1900 Palungoparam Ruo Baginda Niak Minaya Rapantulan Sojo

rat jura pangkalan ti LDM Lumut Perak. Kosan rat tampasan sumakra sangulun raja. Baginda nanunggul rasikul jura Fletcher School of Law am Diplomasi jura Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat am nangai rapatuluan Southeast Asian Strategic Studies am International Law of the Seas. Baginda nakairi nangandoi gura upis membabatik Perintah Johor, upis perbandaharaan, kopisan perancang bandar am desa, kopisan ketahunan am kopisan pakutanaman. Baginda sinau keretunku mahkota Johor raka talu aribulan sila katulu 1900 balung peramsa. Rekalo penanangandu riduli yang maha mulia. Razia Zarit Sofia binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah raka rongoparam 2000-an sila kasiam 1900 balungoparam ruo. Bagi naman sawo mekono 5 ngaulun putra am sa

Yo apa kan siang dalam dom ragawi pakai pakai konang kini ngoramon dalam kesalahan dahun murah sama BFM. Kan siang kena ngapura oro keamatan pakai pakai kakawi. In oro itu rakono oro pangawian ah pangawian tak kono pangapuan tak kara oro keamatan. 2000 dong opera monong. Tapi mahu nanti kesabah pakai pakai kak. Reno tu Reno yak pia pahaga pahaga ka masih pia kono peperalanan rapahilian untuk nadau rapahilian untuk nadau peringkat negeri Sabah pada pengepuan ilau kamatan 2000 dong pernah monom na pandean kura nakaya nakalap ra suku semuku ra top 7 top 7 pia itu ra kono tulu terbaik Reno tu Zino intora pamahu kono intora kamurutan daga baga-baga na kaya ra top 7 na mikapi kono tulu terbaik Reno tu ini intora KDCA pagalungan ambio kono intora di KDCA di BKK ra kono nunggu ra kono ya intaka kono kamurutan da pada pahilian untuk nadawa peringkat negeri Sabah 2000 dong pernah menomra ilau keamatan baga-baga kara rohinomi tapi kenapa pongo napo keri kita kena akala pra keputusan baga-baga kawi lansar namin kawi kenang kini ngeramon dalam kesaluan dahun murah sahabat BFM mati aku nangkan intokan kenang kini ngeramon dalam kesaluan dahun murah sahabat BFM lalu minum baga-baga kara oroka oro minggu rapa maparan rapa bulan kalimo talung ngeperam ron 2 bulan rapa bulan kalimo 2000 dong pernah menom minum kena kau kaya rakon ya dirin kena marang harap baga-baga lalu minum rasiaran sahabat BFM kesaluan dahun murut yang semuku napur raka paparan rajam ka siam ralondo ya orang sekarang pakai-pakai angkini takara dua rimbai paling ukuran minat dua rimbai pada kono pangapuan takara ilau keamatan pangawian takara kono pangapuan takara ilau keamatan 2000 dongo permonom ara bulan kalimo itu enori rimbai intori kuirin asing nantampri Alfred Kinawa rimbai kasah enori rimbai ninggalan rekan Siwan Odo Panantaban amsunori rimbai Julita John Antown rimbai ninggalan anda Sumila Wulan Limo.

Yo, apa bagian dari itu dua rimbai? Raka no pangapuan tekara o ilau ka mata nara. Upo gitu pak pakai kah yang rimbai kasar itu li. Rimbai interi kuirin asing yang tamri Alfred Kinawa. Yang rimbai ninggalan kansi wanodo panantaba nam suno rimbai Julita John Undown. Rimbai ninggalan sumila bulan limo. Yang orang suar sumila bulan limo pakai kah yang asumila nih aku no hitak aku no angapura ilau ka mata nah yang orang ilau aku no napangan nanantau pakai kawi. Ya apa kan apa jam ka tulu talu ngoporam apat ngoporam talu ngaminit paga-paga jam ka tulu apat ngoporam talu ngaminit napo akan apa kan kaya ra azan isya kra libung no kota kinabalu mintok kintok ahondo no. Ramyun akan sino pambili namin ralo na mino pagapagaka prapat ka pangangapu ay roro hinora kono pangawian ta ka kono pangapuan ta kara ilaw ka matan peringkat negeri Sabah 2002 ko pramonom amsino kali pero pambili na ako kono bliangi tra bilin mino hino mayra live Facebook may hinora page mayra Sabah FM Vigo tami kapi kono mayra WhatsApp mayra nomor 0 rono siam apa siam kusung tulu walu tulu walu uli ako pera nomor 0 rono siam apa siam kusung tulu walu tulu walu. Lansan ramin kawi ral namin ko nara intok min kano ato ak pinog ganin intok min kano ang kining ramon dalum kasalo na hunmura sa wabi mo monso yun siya paga paga ka ama kasalo na hunmura sa wabi ma lo sino pa intok min kano ang kining o paga paga ka lo ipyo ko nori kiring on min eno may reporter rasmino radio RTM paga paga ka batikin mo nakra reporter rasmino radio dot RTM dot gov dot my paga paga ka rakono reporter rasmi rakono akong kining o kasalo na rahu numurut baga-baga ka mayara radio eno batikin menak radio.rtm.gov.my rakono proto radio nu RTM. Right, sekarang kini ngotak kera dua rimbai puyo peringon kora baga-baga lu namin rimbai kasa na rimbai yang terjadi Jack Lanjian rimbai ninggalan pirotku diru nam suno rimbai di Rosario Bianis lansan nuhu angama pungan dopo dua rimbai eno agaw napa kona kaya razani syakra libung nukot kena balo minto kintok ahondono.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Ya apa pagi nari rasa umi ada turin baik kena nari umi ada tuli pagi pagi kena nari bayi Samson Lee nantam Rifa Afizal Kiko. Kena nari bayi ninggalan dan simpat tataan nangi kita kerjam katulu 5:04 ngaminit Rolando. Ya apa ni kena nari umi kena pagi pagi masih pagi kena kini Ramon dalam kesalulan dahun umur sama WFM. Wate aku nak nginang nginang kini ngopa ke baga ka rais kena kau ang kini ngoramon heno maya la RTM klik ara raina tu baga baga ka kau kono beli ang kini ngoramon heno maya RTM klik heno download to minna kono RTM klik heno maya Play Store min no download to min RTM klik am kanu ki bayarin kau kono kono ang kini ngoraga salana hon merasa WFM heno maya RTM klik. Aswai pa kono rasa wa BFM kono untuk mengenang kini ngora mayar RTM klik ama song pio kono kono TV 1 TV 2 TV oke okay. Untuk mengenang hilong hino mayar RTM klik pake pake ka ngora bulan ka ono mamarte ka kono hilong hino ra pahilian piala dunia pahilian bola sepak pake pake ka piala dunia hino ra RTM ra kono penyiar rasmi nu pahilian piala dunia bola sepak pahilian piala dunia pagapaga hinora RTM hino siniak RTM klik ama kau kono boleh ang hilong ra piala dunia hino mayara RTM klik ang sino kono TV 1 TV 2 ampio TV oke okay. Ampio kono ra suka na dalam nu RTM klik pagapaga kono boleh i line mun ha hino mayara kono hilong ra pahilian bola sepak piala dunia hino angimun ra bulan ka onom pagapaga. Ya orang sekarang gini kata biar rimba-rimba intori Ani Kasim Ibrahim rimba ninggalan na pangapuan na panganang pangapuan na panganan nantau rakono panga apa peramayan tak rakono ilau taka ilau keamatan.

Bawa Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karongoparam 2000 Silakumoparam Sa 1900 Limongoparam Balu Gura Balai Pakibabasan Sultan Amina Johor Bahru Baginda Tinumalimpun Sinumikur Gura Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupus Ragili Gura Sikulan Temenggung Abdul Rahman I Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia Rabilo 1900 Ngoparam Balu Suku 1900 Tulu Ngopor Liliwa Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabilor 1900 Tulu Ngoparam Sa Suku 1900 Tulu Ngoparam Limo Baginda Nyak Nangapura Panggilan Ugama Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Bahru Baginda Napatalimpun Rapantulan Ketentraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Gura Kota Tinggi Kosana Platun Komando Nalupus Ragili Pantulan Ketentraan Pegawai Muda Gura Fort Benning Georgia Amerika Syarikat Ampatulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantry Baginda Namparayus Rapantulan American Special Forces Am Pathfinder Am Nambal Ramo Param Siam Tindak Payung Terjun Riopalu Intera Tindak Tribunal Sor Rarendom Baginda Ditauliah Rasayap Am Inio Kosana Sangulon Komando Labi Memanggo Baginda Nyak Ditauliah Kosana Anggota SEAL Yakinyo Tim Has Sojer Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat Amniak Ditauliah Kosana Ahli Kehormat Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Niak Miniki Gila Rajur Terbang Helikopter Nabayara TUDM Am Ditauliah Sayap Rakarongoparam Onom Aribulan Sinakapat 1900 Palungoparam Ruo Baginda Niak Minaya Rapantulan Sojor Rat Gira Pangkalan TLDM Lumut Perak Kosan Rat Tampasan Sumaukra Sangulun Raja Baginda Nanunggul Rasikul Gira Fletcher School of Law Am Diplomasi Gira Boston Massachusetts Amerika Syarikat Am Nangai Rapatuluan Southeast Asian Strategic Studies Am International Law of the Seas Baginda Nakairi Nangandoi Gira Upis Membabatik Parintah Johor Upis Perbandaharaan Kopisan Perancang Bandar Am Desa Kopisan Ketahunan Am Kopisan Paku Tanaman Baginda Sinau Kretunku Makota Johor Raka Talu Aribulan Silaka Tulu 1900 Balungu Pramsa Riokalo Penanangandu Riduli Yang Maha Mulia Razia Zarit Sofia Binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah Raka Rungoparam 2000 Silaka Siam 1900 Balungu Pramruo Baginda Mansawo Mekono Lima Ngaulun Putra Am Sangulun

Limbowon Ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma piot. Intor iona tinirong ra bilor 1958 balu saujor udara di Raja Malaysia rayus magalung ra kedalotan pamagunan sora udara. Patra pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngoporam balu kera takau tojo kandoi matang ru saujor udara anda masalok tu mampos magalung rakan sayan ro pamagunan takau. Ratema bani profesionalisme am gagaya TUDM Rayus Maikang mengampin rapa magunan. TUDM kuasa udara perisai kedalautan negara. Rangangai saujor udara kan sayan memparamai ra oro TUDM ka onom ngoporam balu.

Yo, mabagala hino na kasukutara jam kavalu limo nga minute alonong rata tanu meres di tu pa kagagawi. Yo, peningkuan ngani aku nerapaga paga taka kono inayar live Facebook my rapesh my rasa wa BFM lalu numino. Ah, he paga paga ka sine aku no paga taka inera live Facebook my lalu numito. Hino i YouTube bahat ngi terabilin no inera live Facebook my. I kansen da londom dijadi kono kansen da londom am kansen da londom kagawi nurang-aranga nang apu kansen kono nang apu ra oro ka amatan nilau ka amatan kansen nanti ngai sang kiting ra kasalon ra humurut pasin dengan antaka onsoi akun yuju bahat yo paning kono nang yuju bahat kena nang terabilin mu inanya ra live Facebook my page my rasa ba BFM. Ya aku nasi ni pembeli nampak apa kakak aku kena beli yang itu beli minyak nama yang live Facebook my page merah sama BFM lah aku no apa kata kakak ini yang live Facebook my Julita Margaret kansen London DJ aku no amrang-rangan sama BFM onsoy aku no paling kondangan ah kansen London Bion. Amsoy aku no live Facebook my untuk minyak nang itu bilin-bilin paka-paka ka kau kena pura aku nak buli ah ngitar bilin mute. Hei nama era WhatsApp era nombor 0 Rono Siam. Apa Siam kosong dulu walu dulu walu. Rai sekarang kini kata kapiara rimba-rimba yang teriru ni bahan rimba yang ninggalan ada sonor pambukatan. Nam sunung ada bari syari namu syapri. Rimba yang ninggalan ada oro mayor aku no. Oro pangapuan takara ilau kamatan hino pangawian. Ilau kamatan ada oro hitu paka-paka kata talung ngopram ron 2000 bulan kalimu 2000 dong ngopram ono. Rai sekarang kira ngomong takara rimba yang dua rimba yang kano parikohon guramin nero. Lunumino.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apa silulum rita kagawi, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah piro terapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah piro terapan siluluman amparamai rapahan sayang.

Mbowon Ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma piot. Intor iyo na tinirong ra bilor 1958 saujor udara di Raja Malaysia rayus magalung ra kedalotan pamagunan sora udara. Patara pamparamayan ra oro TUDM raka onom ngaparambalu kera takau tojo kandoi matang ru saujor udara anda masalok tu mampos magalung rakan sayan ru pamagunan takau. Ratema bani profesionalisme am gagaya TUDM rayus maikang mengampin rapa magunan. TUDM kuasa udara perisai kedalotan negara. Rangangai saujor udara kan sayan memparamai ra oro TUDM ka onom ngoporam balu.

Yo pa pagani reto durin bay gana rapat pangapuan tagara ilaw kamatan ra oro itu bagabaga kahin ri bagas are to rin bay ri roni bahan ni bay ningala na sonor pambubu kata namso no rin bay shari na mo shapre ri bay ningala na oro mayo peningkurangan gana rapat taga gana nang iterbilin milo rai na ya WhatsApp mai ra nomor 00 siam apa siam 0388 bilin itu dari Florita Kinajil shalom dijadi gana shalom Florita Kinajil kanser alon nomor minggu sa BFM kasalan ra nomor ko no bilin pasukan ko ri Helen Yong Florenzo Boy Joladi Lau Duvanson Emilia Gom Dolores Asing Jose Botilo Maria Juhan Mania Gansing Dennis Nicholas Yang Vitus John Modit Charles Loginun Lucia Mondok Marius Marudin Ingam Satul kansa nang ngapura oro kamatan ramin kawi rangarangan kono melansan ramin rawi kono raun sun saya raka piahan da tukir-tukir oro lakoni Florita Kinajil paningkonangan dijadikan paningkonangan solirun Florita Kinajil. Ya babaga ini ra itu kono bilin daran pagataka ini ra WhatsApp Mayra sama BFM am sino piyo kono pagataka ina ya ra live Facebook Mayra page Mayra sama BFM hino sini ka ini itu mahani asok ampe itu i Julita Magdi kansa na lonom DJ am rangarangan sama BFM kono peringkonangan am yun ina ya ra live Facebook Mayra page Mayra sama BFM. Ya babaga ra sekarang gini ngata biar rimbai rimbai tori Suzana John rimbai ninggalan kau layan ita ka katangan am suno rimbai Julai terakhir rimbai ninggalan kau layan iningan.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasti lulum rita kegawe, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah piro terapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kamatan 2020 onom, rakusim amis, pepain talangan rakaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah piro terapan siluluman amparamai rapahan sayan.

Ya, baga bahu ya kono keputusan alam mai ra kono pahilau pahilian unduk nada ampia kono rala sandong baga baga ka apa ilau keamatan peringkat negeri Sabah 2020 promonom ra itu lepa baga ka henara kala pa intok kasa mikapi kono Johan ra unduk nada peringkat negeri Sabah ra ilau keamatan 2020 promonom heno nalap intora ke DCI mikapi kono nalap daerah intora papar tahnia ra kono daerah papar kon nakala pra unduk nadau ra tahun 2020 promonom ra tahun itu ra kon nakala pra Johan juara atau panakulan no ra kon pagalungan ampe kon di BKK kon ra sabit ra kon nakaya ra kon etnik murut paga-paga ka ra kon nakaya ra top intok ka tulu top 7 tulu terbaik ra kono pahilian unduk nadau tahun 2020 promonom itu nakala pra intoka ono mihenora intoka limo ra kono ra pamahunan taka pagalungan pagapagara di para daerah kecil pagalungan am sunu kono ra ka intoka limo heno nalap intora di BKK heno kono na pain talang biura kono paga-paga taka kono ra kaulayan taka kamurutan ino nalap no intora intora pagalungan paga kakam intora di BKK tahnia ramyun kono itu kono lako tatandur kono paramayan taka pio ra ilau ka matan paga-paga kakawira peringkat negeri Sabah 2020 promono minuman papari roro itu ra talung oprama ron 2 ribulan ra bulan karimu 2020 promono rayu sekarang kini ngotak pio rimba-rimba intor bengkias rimba ninggalan da ilau pasi simpuan namsun rimba-ri idian dayo rimba ninggalan pat asisi. Boom.

Bawon Ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma piot. Intor iona tinirong ra bilor 1,950 balu, saujor udara di Raja Malaysia, rayus magalung ra kedalotan pamagunan sora udara. Patra pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngoporam balu, kera takau tojo, kandoi matang ru saujor udara, anda masalok tu mampos magalung rakan sayan ru pamagunan takau. Ratema bani profesionalisme am gagaya, TUDM Rayus Maikang mengampin rapa magunan. TUDM, kuasa udara, perisai kedalotan negara. Rangangai saujor udara, kan sayan memperamai ra oro TUDM ka onom ngoporam balu.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah piro trapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakah piro trapan siluluman, amparamai rapahan sayang.

Yo pa ba inerto rin ba inerto ni Peter rin ba ni ngalakas o taka kalumpayan? Mihino nakasukutan na raka paparan no siaran sa Bobby FM kasaluan na hunura sa Bobby FM baka pagkata. Yo pa ni ko na ngaram yun rako na nang kini ngoramon dalam kasaluan na hunura sa Bobby FM rako no biya pa pala sungkor mihino rako na rayus ko na turusan nungkor rako na kasaluan na hunura sa Bobby FM at yapo na ko na yung tokon mihino baka pagkaroon na to rako na kini ngoramon dalam kasaluan na hunura sa Bobby FM hino abuli ringon mihino datu kita kiri norong hino tumaling pun terjam katulo sumukor jam kasiam lalo no. Amrumais na pura kasalan dahun murut agawan apa kena kaya na pura kasalan dahun murut dusu mera pura rangan keraja di JI Albia pakai pakai ka. Ayus na pakai pakai kan sayang kena ngapura ilau keamatan hino pamaparan takara kono ilau keamatan da upok itu ra 2000 dungo pramonom da bulan kalimo hino ra talungo pramrondo ari bulan da bulan kalimo pakai pakai ka ra kono pangapuan na takara ilau keamatan hino pamaparan takara kono pangapuan takara ilau keamatan hino ra ronusau sa ari bulan hino ra kono pakai takara ara negeri Sarawak bahagia pakai kena angapura hari gawai. Nah kita lakon ya dihirin kansen lalu nomor min kawi kansen lakon pengapuan ra ilau keamatan ra upok itu amirwani ka koro dua rimbai rapat pengapuan takara ilau ka pamaparan takara kudu pengapuan takara ilau keamatan ra upok itu ra bulan itu paga-paga kahin ori mai kasana ori mentor ero si disabai ri mai ninggalan ada panganan tau hamsun ori bari chaim kumbong ri mai ninggalan ada napangan nangotom. Kansen lalu nomor am kansen ra pentingnya samyun bye bye.

0: Assalamualaikum kabisan ngan tutuang tabi Malaysia Madani banyak nang ho iti kabar nakainan palambusan ku Albia Justin. Kapagulo tuludat kabar. Papanaw sabah ninggi saman 5 taon dokumentasi kobasanan etnik Pogun. Akta maniwa ambolion panimbanan 2026 kagirat kuasa koiso tulan ko anom. Kabar pempenu. Pamaramayan kamatan 2026 napupusan di Tadau Baino. Imalohingon tagaya Pogun tun musa aman pinapapanaw ababayan mga mataparay sebagai pagitanan pamupusan ado Tadau kamatan. Ababayan mga matdilo naman tunudo di Boyon Montiri Datu Sri Panglima Haji Jinor ikumaduo ngay Boyon Montiri. Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Datu Sri Panglima Masidih Manjun, Om Idatu Iwon Benedict. Itun musa ditahuri pinapagirot pinamupusan Tadau kamatan paguluh minanuntung tagung do inturu. Kinantakan nila naman kaguramayo minagisusuay ababayan, magabaw pagkikitanan kobasanan, kuaya sayaw kobasanan om kinapagitanan, tumanod panantaban unduk ngadaw kamatan 2026. Pamaramayan Tadau Kamatan 2026 nakaramit kinapagiratan sebagai festival Bobos Allied Kanjur in Malaysia, the Malaysia Book of Record Embor. Kinapagiratan rinamit di Presiden Kaisan Kobasanan Kadazan Dusun KDCA Ampunagi Luguan Siow Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Perintah Pogun Papapanaw ninggi saman 5 taon posurat dokumentasi kobasanan ngai magisusuai etnik id Sabah. Papanahon ilo gisom do 2003 hopod om gunon sebagai pengilan do susumukod ngai om montok aset do Kotombuluyan. Iboyan Montiri Datu Sri Panglima Haji Nor Minabaros. Ninggi saman dilo agayo guno may aw opunso tinungkusan ng kobasanan do etnik suay ko pagirot pamaramayan Tadau Kamatan sebagai wokon babarang Kotombuluyan tagayo adit kanu papangaran do Sabah id pamagunan. Kadaw pamaramayan Tadau Kamatan agayo guno montok papatilombus kobasanan etnik posuni kagiroton ginawoh ang pagirot politik ang koburunan Pogun. Nakabaros daw iti untuk kinantakan pinamupusan pamaramayan Tadau Kamatan Bogian Pogun Sabah 2026 idlongkod kaisan KDCA Pinampang. Manta dilo nakabaros di Datu Hajiji agenda keburunan Pogun. Kadau tumilombus perintah manantumay kasasay katilombus keburunan ang kasasanangan damagigyan ngai mayahon tolon Sabah Majujaya SMJ 2.0. Wokon na padit inggi saman ya kampay no pagumuk kasiwatan karaja papengkawas kahasilan sektor pamutanaman paburu tulun ki kahasilan om madtamang katundunan damagigyan ngai kakadayan om labus kakadayan. Kada umyong ay tema pamaramayan kaamatan taon bayno pinakyano magigyan ngai tumilambus misampuru managuang na magisusway paginumbalan irada ekonomi ditaw atantu om kos pagigyon.
1: Berbagai cabaran lain menuntut kita untuk terus sepakat, berganding bahu dalam menangani apa juga cabaran. Kerajaan negeri sememangnya komited dan akan terus melipat gandakan usaha bagi memastikan kepesatan pembangunan negeri dan kebajikan rakyat terus terbela.
0: Nakagirat di Datu Hajiji Datahuri Tadau Sabah tentuan dat retorik politik dan maya kenggisaman da karaja ampi sanangan data insanan magigyon. Akta maniwa ambolion penimbanan 2026 man pagirat kuasa da kaiso tulan ka-anom 2026. Imantiri kadagangan suang pogun amkos pagigyon Datu Armizan Muhammad Ali Minabaros. Kapagiratan kuasa dila na kaintanod pinanimbanan akta maniwa ambulion hapadam siyam anam na hapadam aturu adit nasagan id parliman antok taon 2025. Wokon hal tagayo pinanimbanan dilo nga mangidu pamagunan ginomo bunga sa pirata amko turan turuna pada malu am nagi mamaguna teknologi id pibabat tasan da siwa. Ida tu Armizan minabaras diti id isa kinapailan id akota kinabalu. Montok fasa kaimpunan haparamisa entiti institusi kausinan am company bapasadya siwa am bolion adit manahak kapalasan kausinan siwa am bolion tumanod pinanimbanan kapabian dit poinsuang id akta 212 am kauturan subsidiary. It a fasa kumadua na po nga katimpun dotulan kasiam 2,296. Tulon mamaguna ngay dit magano kagunon ida siriba kapabian undang-undang dawago dilo pinakyano papapanaw panarisidan kahampit pagulo pagirot pibatasan maniwa om bolion.
2: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kasalimbahan Boros Dusun.

0: Ogira ta perintah bangun subuh kuburanan babarang ketembuluyan ida kuyunan labus kekadayan nit mintana da kolumisan kobasanan sanda da kuyunan om tinungkusan kuyunan. Lang dilamantok apagirat pakagu pemerunan ketembuluyan pogun. Montok mamagampot inggi samandilo imantiri ketembuluyan kobasanan om kuyunan posterilis Sabah Kepkas Dato Jafri Arifin Minaboros memagunahilo keparakisan pemusarahan dan magigyan ngay paburu keparagatan ngay katembuluyan adit akapanahak gatang pemeruhang kumat ekonomi community labus kakadayan. Narubanya o magaganug kabar sarana pong akinantakan pinamupusan pamaramayan tadaw kamatan bagian pogun Sabah 2026 idlongkod kaisan KDCA Pinampang. Kadaw tumilambus perintah pagun sumakadong inggisaman keburunan katembuluyan labus kakadayan sebagai wakon dit kauhup at tagayo kumat ekonomi Sabah ada tahuri tadaw. Aisa tinaro dit otolikudan keburunan pagun. Imantiri keburunan kemulakan keburunan spot am ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minaboros. Kasasai perintah pagun da manantu may ababayan ngay keburunan dit ponjuran kapangonsikaw tensanan magigyon.
1: Memastikan bahwa apa juga agenda yang dibawa oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor sebagai Ketua Menteri Kerajaan Perpaduan di Sabah ini dapat juga dinikmati oleh masyarakat Tionghoa.
0: Ida tu Nizam Minaboros diti untuk ababayan piruman miampai komuniti Cina Ida Tawau. Ida tu Nizam kikalansanan dan magigyan ngay Tionghoa may tumilombus manahak sukadong kumad a perintah pisumpuruan Sabah may katilambus keburunan. Pinapasaraw yaw magigyan ngay may aw aruhay ang bayatan dahal tinaru dit patunuhan da bagian ngay pointantu dit karumbak kagiratan am keburunan da pagun. Ida suay hal, ida tu Nizam minamaramit miampay to sanong pamusarahan da katinanan kinabalo progresif bersatu APCO dotumanod id Gabungan Rakyat Sabah GRS. Kadaw lang nilakano pagirat ning kakoton da GRS sebagai piyomungan pati kayanon dit minggisam montok kagunon na magigyan ngay Sabah ang pagirat pagkago perinta pagun dit kiharo da bayno. At umbayan yaw hal kapohampit kapanahakan tri kahonon ida piyomungan dilo anod manaribaw miampay o sanong maya sundon pagenakan ang pisto kadungan karaja id pialatan data insanan komponen GRS. Kaingkasan pambarayan garan pinatamad interim kumada Sabah mantad 600 riyong ringgit kuma iso titik 5 bilyon ringgit iso kagampoton tagayo dit pokito sunduan kapokyonuan MA 643 kumad kuburonan labi ogirot. Itulun mananariuk GeoPES UMS Profesor Madiah Dr. Syahrudin Awang Ahmad Minaboros lang nilapakita katulidan politik dok takas mantada perintah pisampuruan montok papin semok pialatan keburunan da wilayah. Kadaw dana dila akan kapagirat noh autonomi kausinan pogun ngapagirat kagu pemusarahan da magigyan ngay kumakataguangan da perintah pisampuruan montok papanaw pilangan hasil miampai adang. I Dr. Syahrudin Minakyanu, may kapabian kausinan tagayo dilo, gunon montok managuang hal kasusukupan. Dit kiguna irada kapanahakan waig abarisi, kagiratan grid lotirik ang piramutan talon alun maya palan poliliput. Ida pemupusan sugut aku kaguh ititulah dat kabar-kabar. Papanaw Sabah inggisaman 5 tahun dokumentasi kobasanan etnik pagun. Akta maniwa ambolion penimanan 2026 kegirat kuasa kaiso tulan ke-6. Ingka ka no kabar dat pagun nuludi Alicia Michael mantada section berita ehwal semasa om pinadalin di Dinisius Singging Montok ke Selimbahan Tokau. Salam Malaysia Madani.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa datih teisenan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megi ampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

0: kawalo tulang ka adam tiki taon na po, nga matok manang saraw pinggi saman tiki tulun, dit kitarul tubar tutok, am nagi manakadong kapia, madiala dit masad lingasan. Idupos tinama am suduan tagirat, agaya kuda matok dila dit kitarul diti. Alasan ano dapat karulanang papanahan, nga kanu papin sabak na takaw, kumad kalansan ng tagaya, it managak tarul tubar tutok. Tabi tara tubar tutok sa pamagunan.
1: Ya, mereka usia minita pagulu lumang may jam dot kuma dua may dati keselimbahan pada di tepi neko rohain ada kerikota tajam kesiam lima na pada ma dua minit ada tatuang mata mereka witi kepailan natawan untuk data tuang dat mana diti iti kangaya medibut maning garud adit ako pagawit dat rasam ta sapo antakan ida penong sandakan hilo ida tongod telupid kina batangan om sandakan. Amiti kapailan, karet diti kawayo-wayo da tawan hiti ida pagun tokaw tabi na ikaw. Manta diti analisis kuma diti model-model ramalan ati kapailan da tawan ababas da maso-maso pinapakita dot peningkanan dot tongus baratan tepuhod i deponong kota Nabana Sabah wilayah Pisampuruan Labuan om utara Sarawak pekikiran takan mantan po di kota Lunoba datulan dot kelima om katilambus kisam desa bakaisa datulan dot keenam di tahun 2026. Makawayo-wayo dila tapi naikaw kapagawit diti tangus tapuhod rahat mamilakun makawayo-wayo dila nga kapagawit nagi diti kamayan dat pembentukan garis badai dit magawit diti kawayo-wayo dit lebih asagub mayampay nagi diti tangus akon ka tangus nga tongus tapuhod it punong katanabanan Sabah wilayah Pisampuruan Labuan utara Sarawak. Ang panagi iti kayanan kaigan pagun id suang na timpu hadilo. Kapiramot dila tabi na ikaw met Malaysia pinapalabus iti ponan sunudan tangus tapuhod rahat mamilakun montok diti rahat China Selatan kaigan Selat Melaka Utara kagirat kuasa gisam nat kaisa datulan nat koonam diti tahun 2026. Manta dila tapi naiko tulun ginumuan sunudan da kasasai dot montong id website www.met.gov.my ampun lagi iti media sosial pinatamad Met Malaysia mama download iti aplikasi My Cuaca montok diti kapailan maso-maso otopot ya tapi naiko ilana kapailan da tawan yah ano nga kita toko nga memilakon na terahat kaditi yah untuk dat timpu-timpu kondarangan dat sikul untuk dat suab suab dino nga tadaw nagi kondarangan anong milo-milo nga ilag-ilagan dat magawit diti panganakan tanganak toko dot may pintungangis dot minsomok dot rahat kita binayko kami tidak po nga mantok dot nuridih ketinggalan datu insanan. Batam niko iti sinding kekotuan, sinding kamatan. Mantok kapelan tam niko untuk dit tutung nut mana diti? Mana sampipi nagi iti sinding-sinding dat kamatan teka kekotuan atau akon ka asaru iti hatadaw dat kamatan kita niko. Bah sinding sumusut man tadi Alexius Dompil tadaw kekotuan kritikanau kinong hatokau.

Tawan dit otoronong okon ko singkan tomotno nyampai aiso kelubukon manta de penuridangan di tahun hopodam siam onam hopodam walu susumangod tawan don raja Malaysia tumilamus ogirot sumili bogian dit mamantang kapantangon pugun id tawan kopian dat kinulitan tahun TUDM kumo onam hopodam walu kaino pantango toko kelubukon susumangod tawan dit kasasay sumodya montok meningolig depogun miampai tema sunduan kebulunan profesionalisma omninggisaman togirot TUDM tumilombus memagompi pogun dit kaupusan TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara kepisanangan mamaramai kinauliton taun susumangod tawan dan Raja Malaysia kumo onam no podo mualu.

Tabinika wisdom toko jam do toko modo maya ditidati keselimbahan naman tok dati atim puri titapinaiko umbalan kudot anu ready mangukab diti piramutan da telepon mantak dat magiru rumah toko maya ditidati keselimbahan amya tabinaiko kumado kayu hadit arohian datu mandat piruruman diti amiti piruruman toko datu tuang datu abana diti nga karet diti apa maram nuridih apa maramayan unduk ngadau akan ke unduk ngadau pekaramayan dat kaamatan no ka unduk ngadau na patas raw dat di bayna nga kamayan dat apa bayan limunduk dat unduk ngadau mantok aditi tahun 2000 do na pada manam matap na ikaw iti kamayan dat tulu piruruman na po nga karait diti apa yang kuroko dat minamaramay diti keramaian unduk ngadaw okon ka unduk ngadaw iti keramaian dat kamatan ditadaw dit abay na ya mulong dat amun ako rekot hiloi da KDCA nga kamayan dat pipiroh kamayan dat watas tika kinayunan nga minamaramay nagi diti kamatan yung kuroko ya. Ya, mila rumah mudah maya kasih maya piramutan aso walwalu turis 244. Jika iti piramutan dat aso walwalu turis 25 siam isu.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Nususu di Kedua Nuh Pedom Dua Tulan Kau Pedom Miso Tuan Nuh Pedom Siam Lima Nuh Pedom Walu Id Walai Pengbatan Sultana Aminah Johor Baharu I Baginda Tuminimpun Sumikul I Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Baharu Pegului Pinapetimpun Sinikulan Id Sekolah Temenggung Abdul Rahman Satu Johor Baharu Nususu tila I Baginda Pinapetilombus Sinikulan I Trinity Grammar School Sydney, Australia di tahun hapadam siam onam hapadam walu di som hapadam siam turun hapad sinikulan litanga it English College teka Maktab Sultan Abu Bakar di tahun hapadam siam turun hapadam miso di som hapadam siam turun hapadam liba I baginda ngak nokosikul ugama negi it sekolah agama Air Molik Johor Baru I baginda tuminimpun minstingubas dan susemangat I longkod minstingubasan susemangat tindal pulada I kota tinggi sebagai platoon commander pegului timinanud minstingubasan susemangat tupisar temulok I Port Benning Georgia Amerika Syarikat timinanud minstingubasan Ebon Ranger mentok tupisar infantry. I baginda pidapati lombus pinstingubasan American Special Forces Pathfinder negi nakawansai hapadam siam petuhunan payung terjun walunapo mantadilo ngak penong tutuong. I baginda nungkapan sayap nakanud pamagatangan sebagid estongulun komando. Lebih ke pengungsikau I baginda ngak nungkapan negi sebagid purut tinimuan sel I tinimuan pidatamad susemangat tindal Rahat tawan Amerika Syarikat nungkapan sebagai puru kehormat komando tidimungan pinotomod Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ngak nakatanut negi pinstingubasan popatulud helikopter miampai TUDM nungkapan sayap di kedua doha pedom menom tulan keapat kepedom siam walu doha pedom dua. I baginda ngak nakatanut negi pinstingubasan sesemangat rahat I pangkalan TLDM Lumut Perak. Sebagai kepersediaan semilu songlun raja di agirat pantangon, I baginda minangoput sinikulan I Fletcher School of Law and Diplomacy I Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat nokapupus pinstingulan Southeast ASEAN Strategic Studies International Law of the Seas. I baginda ngana kombal negi nakakaraja I tupis menunurat keperintahan Johor, tupis perbendaharaan, kopisan pemelanan kekadayan kampung, negi kopisan ketelunan, kopisan pemutanaman. I baginda sinilio sebagai tunku mahkota Johor, di ketelu tulan keturu, hapadam siam walun hapadam miso, pegului inanan sawo, di kedun hapadam dua tulan kesiam, hapadam siam walun hapadam dua, Miampai di Duli Yang Maha Mulia Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah. Misesawa di Raja Dilo diharat Libu Tanak Kusai Om Songulun Tanak Tondo. Daulat Tuanku.

pailah kanangku nunuhit ka mayandat lumpadang. Sera na po rumasam hilad nulu tika hilad tudan nga antakan iti kamayandat lumpadang luyod tasalog dit manigo om kaligagon. Sakira nung sikag kam sumimban kawawayan na tuwaig dit bang itmantad on iting kumad olitok sumalog om agumut rinomos tika sahap dit rumulun susuhutanan kago dat kohos da waig dit alagad asikapay na datumindal damantad bang tu ilanahot tandad karikatan dat lumpadang. Lumpadang na pumating ha, osalog kopyo o milod ko dimpot at hopod mito ho kinas dahil salam na pipiraw ng minitolinayad. O gumuna kantakan din ako pagayot kinatagakan dat niyawa mantadnod lumpadang. Mantong-antong na, sayra idbang dit asarud antakan at lumpadang.

Tempatnya kau sini mana tadi virus vili menegak toko mejam datuk permisa patna pada mana minit ada tetuang rohain ada kerikat tetjam ke permisa apa patna pada matur minit ada tetuang komendat mana baganap dari tempo kau menyampai dok kayu antok atuang tarawat minggu diti ya tempatnya kau suap kekal peh tadau kondarangan kada dat kasaluh dat mai kerja de suap amit mai kerja nga poti lombusan mai kerja patam deko bah nurdi iti pergi sam ko nyampai da kayu ponsi ko tu minampai amit di kasalimbahan ta ko kati lombus mai aditi kasalimbahan dat automasi amantan padidila tab deko kapisanangan dat tuang kapisanangan dat madap hinau ko pada damat.

Tawan dit otoronong okon ko singkan tomutno nyampai aiso kelubukon manta de penuridangan di tahun hopodam siam onam hopodam walu susumangod tawan dan raja Malaysia tumilambus ogirot sumili bogian dit mamantang kapantangon pugun id tawan kopian dat kinulitan tahun TUDM kumo onam hopodam walu kainau pantango toko kelubukon susumangod tawan dit kasasay sumodya montok meningolig depogun. Miampai tema sunduan kebulunan profesionalisma omninggisaman togirot TUDM tumilombus memagompi pogun dit kaupusan. TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara. Kepisanangan memeramai kinauliton tahun susumangod tawan dan Raja Malaysia kumo onam nopo demualu.

ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Nususu di kedua nahu pedam dua tulan ke pedam iso tahun nahu pedam siam lima nahu pedam walu id walai pengbatan Sultana Amina Johor Baharu i Baginda teminimpun semikul i Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Baharu pegului pinapetimpun sinikulan id Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Baharu Nususu tilo i Baginda pinapeti lombus sinikulan i Trinity Grammar School Sydney, Australia di tahun hapadam siam onam na hapadam walu di som hapadam siam turun hapad sinikulan litanga in English College teka Maktab Sultan Abu Bakar di tahun hapadam siam turun hapadam iso di som hapadam siam turun hapadam liwa I Baginda ngak nakasikul ugama negi in Sekolah Agama Air Molik Johor Baru I Baginda tuminimpun minsting ubas dan susemangat I longkod minsting ubasan susemangat tindal pulada I kota tinggi sebagai platoon komander pegulai tuminanut minsting ubasan susemangat tupisar temulok I Port Benning Georgia Amerika Syarikat tuminanut minsting ubasan Ebon Ranger mentok tupisar infantry I Baginda pidapati lombus binsting ubasan American Special Forces Pathfinder negi nakawansai hapadam siam petuhunan payung terjun walu nepo mantadilo ngak penong tetuang.

Labid ka paun sikaw i baginda nga nung kapanagi sabagit puro tinimuan sel i tinimuan pinatamad sa sabangat tindal rahat tawan Amerika Syarikat nung kapan sabagit puro kohormat komando tinimuan pinatamad Kopassus Indonesia. Duli ang mahamulya Sultan Ibrahim nga nakatanod agi pinsing basan papatulod helikopter miyampay TUDM nung kapansayap dit ka 2.6 tulan ka 4 kapadam siyam 8.2. I baginda nga nakatanod nagi pinsing basan sa sabangad rahat id pangkalan TLDM Lumut Perak. Sabagi kapasadyaan sa milyosang lod raja dit agirat pantangon i baginda minangapot sinikulan id Fletcher School of Law and Diplomacy in Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat nakapupos pinsinglan Southeast ASEAN Strategic Studies International Law of the Seas. I baginda nga nakumbal naging nakakaraja in tupis manunurat keperintahan Johor, tupis perbendaharaan, kopistan pamalanan kakadayan kampung, nagi kopistan katalunan, kopistan pemutanaman. I baginda sinilio sebagai tunku mahkota Johor di kotolu tulan koturu hapram siam walu hapram isa paguluit inanan sawo di kodun hapram dua tulan kesiam hapram siam walu hapram dua miampai di duli yang maha mulia Raja Zal Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah misa sawo di Raja Dilo diharat libu tanak usai sungulun tanak tondo daulat tuanku.

otoranong om apantang, montok mamalantoy, hontolon id timpu teniba, montok mengulut karaja, kutingaligan maya poin penu, om kiwaya id piolitan tensanan agensi. Hontolon penuridangan Eskom nopong amontok menoribau, pegumbalan kutingaligan, mengilak karatan dumarapos pogun, om memegompi magigion, om kogunon pogun. Kutingaligan, tonggungan tokau tensanan.

Meneguang kakataon tadon takanon song pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun aksesari pepengkawas wansai dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadun mantan wansai karatan tali pialatan montap katilembusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dosusumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingolig Om Apantang Montok Pogun. Untuk di tahun Hopodom Siam Walun Hopod, Pulau Layang-Layang Nopo nga watu karang tomodno dit olondod serat rumwab waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoi peningalik mantat togis om pinoposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun Hopodom Siam Walun Hopodom Telu, susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayunan Malaysia akan keid sinuratan peta tomod ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Kau tinggal gani ponong ti walitan pengguna po ngakon ke tanggungan do tinunga susumangod takaw na itakaw sebagin magigian ngamilad sumiliw matok ang talinga diola. Perputa tababayan dit aw sanong ipanong kawagan Sabah kumades kom idnumbur usung walu siam walu anam talu isa walu isa teka mayarat WhatsApp kusung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siam siam siam miampat eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

Kaila penangko, Pulau Sebati kedua tas tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia, papa zeli pulau nopo dilang ngaki kesuayan, akan nopo ke kawayoyan masih dan magigian daw, nganagi kawayoan geografi, it papitang kiat pulau dila kuma dua poguan. Magigian Malaysia, it Pulau Sebati nopo nga lebih 2,500, it pengiyan it lebih hapat of dua kampung.

0: Kailan ka nang ko? 4.2 riyong magigyan Malaysia. Kataguang dot kabalingkahangan kalidasan mental. Saba, nakapasurat adat pihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung tegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesengulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanantakaw, mamonsoy magigyan dit apusaw. RTM, teman setia anda.
1: Penentukan magalait adan tanak istuang kurita. Pasokotan level kapasarahan it nungabon istuang kurita. Ponyan mantad it telepon mentok kapasarahan. Karait ko ngayo, teka it nunggo it tanak nu it timpudiri. Patodan ginawa ang parisaan en sanantarikahon paguluit mengiduan ke kurita. Pasarahan it matatamong om guru dat mamaramutika nung ingga na it tanak nu it kayunan panamangan teka it sikul. Pilihan babarang kiguna mibagal kantong piawitawit, teka beg tangan, teka telepon piawitawit, idrikahan penong dalikud, teka idsampaping tanaknu. Sunudan sawanu papasarodika nung misawalina dot may papatid tanak. Tanak tokaw, tungkungan tokaw.

0: Palan Pendidikan Pogun 2002 nak pada manam 2003 nak pada 5.
1: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027 kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
0: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim.

0: Mayad kakal agaras tikid tadaw, mga rajak karaja idwalay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sa nung napa nga, mamanaw man talpon narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarapin midya karaja, ipanaw-panaw, o mangulod file teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa munggo na po nga kapangkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.
1: Alan pendidikan pagun 2002 na kapada manam 2003 na kapada lima.
2: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin tegar sekitar 5,800 pelajar miskin tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan ya, melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
1: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol rutatanom am tanah malanjang rio kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1974 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu ab mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan de operasi Sor Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung rekedolatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oralilut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapu rabal untuk mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Hakapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino angivit ra pangimunan nufasa El Nino ra alasu bonsoi, ra jinangka sumuku, ra tanga nu bulan ka onom hitu, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nu kapiahan taka, yohino apasi alaus asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, amkonopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy minyak atarong nuvavayaan mo yun.

Aka pandai kaki. Daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa Inuka Beranegri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,000 ngoperam 6 km persegi nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar king nulua basandong, ondora wahuli natutunan yak nuna suangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

puso babal buli yohino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-8-4-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-8-00-25.

Tanda kono tadau ini ba potongkop binon detikit ton do untuk kodubang pedam duva buhan ka apat sebagai hang memegatang pepain buhai tanggungan om pepain kawas tepi pimanan do ita tangga tuhun ngawi do minta mong ini ba om kini zonan pusohi. Do ko pumusaw tako nangku do kigampit ak posisyon tako miyampai ini ba. Kaya ako nangku lahan ngawi mangumuhik ini ba tako lahan ngawi dinon po nga. Pagabit na rabaku sandi sangyan do mumuhi. Bisa ko nulatilik nung aw gunon. Ubasanay da papanaw tahuar, mongingkwang, mamaguno mahik o mano da mahik, agumo asil sandat o kikitan tokaw mantad o punso. Ming singiho om sa kodungo pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tavavasi, kada ubato asil diti. Papapanaw na da project ngabi tay ababazan kitema, kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja om kinezonan pamuhaminan. Pasagitan hamin ta kaum yang pay aba, yang pay mananom kazu id pusohi hamin. Pomohin na bakang kahubusan kini zonon. Suway ko kan ta kaum mingkikit, mano ko dong lagi ino da ekonomi kini zonon o mangingkuang ko pahubusan karbon sa papad sa kazan bakang i osadu. Kuangon ta tingkod na mamaguno bakang gunon o patamon. Gunon na vaik yang pay aba tu ino na pangasandad i muang kuang. Pamahina da bakang aswaw kinaisan ng pusahi ina kay magon. Asil nga biliti kanu mangingkuang vaza kumadad kinaisan ng pusahi.

Nokuo tumositi umivad toko mantan memaguno hinapatan polystyrene toy styrofoam. Kakamot igunon montok menodo polystyrene toy styrofoam diti kivado kasinogen ikopogovit vaza au awasi kuma kohinasan. Tumanud kepenaisukan ejon kepenaisukan bato sempemagunan IARC kotinanan kohinasan son binon WHO nokunan diho do sterina sebagai kakamot kasinogen tinimungan 2B inonaponga kopogovit bato kumatuhun kakamot ngawi kimia dain hinapatan dino kosuang dain takanon om kohuzung kumatinantuhun pobos au kuma polystyrene.

0: Kopi Vosian Tabi Malaysia Madani. Baino kinongodi di Ziti Abal mantad Sabah VFM pohambuson ko Izo Elis Marius. Kapaguhu na po nga tuhud Abal. Pingisaman do Sabah papapanaw kapaswatan himo taon kobasanan tinaw pagun. Kotulan pagahasan kapamohizan pinadahin duvong ngaybu duvong padam onom patimpunon ko iso vuhan ko onom. Ombay no, kinungo di Dezuyete Abal, poimpanu. Kalamazan kamatan, duvong ngaybu, duvong padam onom, napupusan di tadaw kuniyab. Mohoingon tagasopogun, tun musa aman, pinapapanaw kadat adato, mongamot tayko mongotob dapay, sabagi bohivan, kapamupusan kalamazan kamatan. Kadat adato mongamot liho, nampazat di Vozon Montili, datu siri panglima haji, Haji Jinor, kumaduwa Vazon Montili Ngavi, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Om Datu Iwan Benedict. Sinutanon di Tun Musa, pinapoy magon kapanutupan kalamazan kamatan, paguhuy minanuntung tagung sa ginumu do intu. Natandak nagi o kalamazan diho, miyampay magikakavoh ababazan, miyagado magavaw, pakikitanan ko basanan, kuwaya, sazaw ko basanan, om kapakitanan, munong kibay, panataban, unduk nga daw kamatan, duvong ngaybu, duvong padam onom. Dad kalamazan ponogi diho, nakotay mo o kalamazan kamatan, duvong ngaybu, duvong padam onom, kapoy maganan sa bahagi timpu, kapanguzuvan kalamazan, itahayd no kozo id Malaysia, iti Malaysia Book of Records, MBOR. Kapoy maganan diho, tinoy mo dihuguan siyo, Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, Polisidon Koisan, Kaubasanan Kadazan Dusun, KDCA. Papapanaw o kapalintaan pogun, pinggisaman himo taon, do monimung toy papasuat iti kaubasanan magisusuvay tinaw id Sabah. Kapasuatan diho, man papanaw, gisom taon duvangay butahungapod, ang pisosomo do atihambus gunon, mantok kapanayzukan diti sinakagondomikot om nagi halata katambuhuzan. Minabaw si Vazon Montili, Datu Seri Panglima Haji, Haji Ji Haji Nor, kiguno o pinggisaman din o, montok papatanto diti tungkus om kaubasanan au opunso, miyampay papapantod diti kalamazan kamatan, sabagi vokon asil kahubusan tagazo, katambuhuzan, ikanu papasoybaw ngan Sabah, id patutangkop vinon. Dahil kaintahangan daw, kalamazan kamatan, akon ko sa Sabah, akon ko sa baba, manandak ko basanan, nga Honda Zone di Kiguno, montok papati hombus ko basanan tinaw, mamagampi piyunungan om papapantod kadangan politik om katundaan pagun. Nabosis do ino, day dababazan panutuban kalamazan kamatan nazatan pagun Sabah, duvong ngaybu, duvong padam onom, id hongkod koy san, KDCA Pinampang. Untuk penagi diho, nak bos nagi di Datuk Haji Ji, kakamoy di tiap babazan ketundan pagun. Kadisido, tumihambus o kapalintan no minggi som, manantu di ti kapanamangan ketundan om kauhanan tuhun tomoy mod o gompi mazapalan tuduvan Sabah Maju Jaya SMJ duvoh titik ISO. Voko ni paghuonon kozo, kampay no, manak hobi ginumu kasivatan pakalajan, papoyin kavas asil bogizan pamuta naman, papoyin kavas gontob vinakas tuhun, om mamagompi kotundunan tuhun ngavi id kakadazan om habus kakadazan. Kadisido, kapipahod iti tema, kapanoy man kamatan taon diti, pakyonon at tuhun ngavi do tumihambus miso id kapanaguvangan magisusuvay panginaman timpo diti megano do au katontuan ekonomi om gatang kalalahano kaposizon.
1: Pelbagai cabaran lain menuntut kita untuk terus sepakat berganding bahu dalam menangani apa juga cabaran. Kerajaan negeri sememangnya komited dan akan terus melipat gandakan usaha bagi memastikan kepesatan pembangunan negeri dan kebajikan rakyat terus terbela.
0: Pinasoton nagi di Datu Haji Ji, katutukon da Sabah, okon ko mozo ditikotulan politik nga maza vinakas kalaja, pinggisaman om pisan sa viavituhun. Kotulan pagahasan kapamahizan pinadahin duwang ibu duwang padom anom poy maganon da patimpunan anta kaysa vuhan ka anom duwang ibu duwang padom anom minabos si Monteli pidagangan suang pagun om gatang kalalahan no kapasizon Datu Armizan Muhammad Ali kapanimpunan diho matadno kinasimbanan ditikotulan paghasan kapamahizan apadam si Zam ano mga padam tu ino piyangazan id parliament antok taon duwang ibu duwang padam hima Vokon kasimbanan di Tagazo, papampay, kapamazazapan, pamagunan, gontob asil pointantu, sompi miadang om kavokotulan tu nga padamvahu. Miampay papointutun diti pamagunan teknologi idsuang pidondian siva. Nabos si Datu Armizan ino, dad iso kaintahangan ipinahombus id kota kinabalu. Muntak po gizan kapanimpunan apadam iso katinanan kausinan om company papataunda paghahasan kapamahizan na kotaunda no domanak paghahasan tumanod diti kasimbanan kapabian inakaswat dad kotulan duvangatus apadam duvo om kotulan company di toynaon. Muntak po gizan kaduvo na po nga pisoso mo dapatimpunan antak vuhan kasizam duvang ibu duvang padam onom. Savyavi mamamaguno ianangan do magano kavosyan idsibo kotulan kavavago niho pakianuan do mintong pokozo kakamoy diho paguhui papoy magon pidondian paghahasan kapamohizan.
2: Kakal ko po, makinamaw apal ipagun.
0: Abang lapariti nga sumuhimbaw mantad Saba VFM kasuhimban Bos Kadazan. Minggi sa mga kapalintahan pagun mangunsob di tikotundan asil kotambahuzan id kinaisonan habus kakadazan maza di tikoy mazan kaubasanan kinaisonan sandad om tungkus kinaisonan. Hang napadiho nga montok papapantod pavago di tipamonan kotambahuzan pagun. Montok mamadimpot pinggisaman diho, nabos di Monteli katambuhuzan, kaubasanan om kinaizunan pasayhi Sabah, Kepkas, Datu Jeffrey Arifin, mamaguno iho do magisusuway lahan kabahan tuhun kinaizunan, daid manunda kapagatan katambuhuzan, ikano manak asil, pinauang kuma economy community habus kakadazan. Nutubungan isidaw na kapabalan, di kapongoh, ababazan, kapanutuban, kalamazan, kamatan, nazatan pagunsaba, duwang ibu, duwang padamanom, idhongkod kaysan, KDCA Pinampang. Kadisido, tumihambus o kapalintan, do manakadung, di tipinggisaman, montak katundan, katambuhuzan, habus kakadazan, sabagi pangunsob Tagazo, ekonomi Saba, idtimpu mikot. Aiso tinaw nakahogos dahil hinasog katundan pagun. Minabos si Monteli katundan kamuhakan kabuon spot om economy creative Datu Nizam Abubakar Titingan tamoy mo o kapalintan pagun do manantu diti ababazan katundan ipapanaon miyampay kanu kavosyan songovian tuhun.
3: Memastikan bahwa apa juga agenda yang dibawa oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor sebagai Ketua Menteri Kerajaan Perpaduan di Sabah ini dapat juga dinikmati oleh masyarakat Tionghoa.
0: Nak bos di Datuk Nizam ino dari Dababazan menengkiu mo miampai tinimungan tuhun Sina id Tawau. Ansan isidoh dititinimungan tuhun Tionghoa do tumihambus do manak sokodung kuma kapalintan pagun montok manantu ditikotihambusan ketundan anu do papatihambus. Pinasaw nagidisido iti tuhun ngavi do auda auhan ahung miampay ditikapalatan tinau mantad tuhun ngavi di aiso tonggungan gisom ido kapangasaw kadangan om kabuon pagun. Id ni kakoton suvay, tinoy mo piampay do avasi di Datu Nizam angkab diti kotinanan kinabalu progressive misompu APCO montok mamung diti gabungan rakyat Sabah GRS. Kadisido, hang diho kanu papapantod ni kakoton GRS sebagai pati pisompuvan kinoizunon itumoy mo minggisom montok kovosyan tuhun Sabah om nagi papawakas povagu kapalintan pogun ikivano haid. O tumbazan isido, anu no po ahal kakamoy kapomogizan. O tumbazan isido, Ano na po ahal kakamoy pomogizan tikon dahil pisampuvan diho ano do uhanon miyampay avasi maza sunduvan paganakan om pisakadazan dahil savyavi po GRS. Kinoin savatan pambalazan galan poimbida namot sabah mantad onam ngatus lizong linggit kuma iso titik himo laksa linggit o kito sabagi waza tagazo dad sunduvan diti kapokyanuan ME onam nga padam tahu dad kapamanan katundan ihobi poimponu. Minabawas imono na izuk Geopes UMS Professor Madya Dr. Syarudin Awang hang diho papakita katumbazan politik itakawas om auhi mantad kapalintan pisampuvan montok papoin somok piyahatan kabuon idkinoy zonon ngawi kadisido usin diho ako napaka papapantod kapanoynan sondi diti kausinan pagun nga manuy dong mahik diti katumbazan tuhun ngawi kuma pinggisaman kapalintan pisampuvan montok papapanaw pihangan asil miyampay adang om auhi. Makiano nagi i Dr. Syarudin may do kapobian tagazo diho onwan kapaguhuanan montak munguhan ahal kaumatan tikid tadaw i makiano kauhanan to sikap vokon diho na po nga kapok tikidan vaig tohidang kadangan vinakas lotilik miampay kapanadan lahan tagazo maza palan kapanunduhyanan i pointongkop it pamupusan kinangos vagdituhud abal. Pinggisaman da Sabah papapanaw kapaswatan himotown kaubasanan tinaw pagun. Kotulan paghahasan, kapamohizan pinadahin, duvang ngaybu, duvang padamonom, patimpunon kaiso vuhan koonom. Ingka kanitya bal mantad Sabah VFM, abal na paditingan nuhud di Alicia Michael mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin dat bos kadazan di Richard Soilian. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: asuau tomoi mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tapi nai ko nga vi, diba yun na diti jam, konom, apat nga padambahong minit ng suvab in pangutoko. Insan po, kapivos yan ng suvab kumadi di azu. Katuhanan, tutumoy mo na po, mamihi daw makinungaw diti kasahimban po, skarazan, dahil sa Bavi FM. Dadi, tutumod pa dito ko daw makinungaw ho, zau, tabi nai, tukiva diti isok pa yan song hamin, pahambuson ko.
4: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak di azu, kapoyhan.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Ingkana nongo di Zohozo mantadi Hayden Hansanen Suimin Sunduvan Tanak Kadazan. Om tebne ko ngavi nakahumbus ko na diazu ko kamay isay ngavi nakahantoy diti pibayan sugande kamatan sugande dazanak sugande sungkotown om nagi randawi tavantang nasatan pagunsaba duvong ay bu duvong padam anom. Om di koniab na koy magon iti kapanutuban kalamazan tadaw kamatan na zatan pagun sabah. Daday ho ida hintun ke di si Epinampang. Om nagi ababazan humunduk na pada di koniab di nga asa na suvay bagya iti pibayaan na unduk nga daw na zatan pagun sabah. So ginumu himang apadam tahu manangkibay pibayaan unduk ka daw. Natimong di